0: Telok U ke Jalan Istana. Di NPE, pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kujai Lama ke Pantai Dalam juga Sawi Piramid ke Persiaran Jengka. Dalam pada itu, di Akleh, pelan dari Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah lita lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
11: Kami menentang kezaliman.
12: Menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
14: prihatin
15: dan menentang
16: penindasan kepada Palestin.
17: Palestin.
18: Palestin.
19: Palestin.

Sampana Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Okay, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 8.25 minit pagi. Dah bermasuk jam yang ketiga segmen Teh Tarik Kopi. Oh, dan juga kita masih lagi dalam
2: Sembang Tuset.
1: Okey, untuk topik Sembang Tuset hari ini, kalau anda dilanda masalah, anda lebih suka pendam atau meluahkan dan kenapa? Kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat?
1: Alhamdulillah, baik adanya. Kak Dewi sihat?
3: Alhamdulillah, tengah masak.
1: Ay, dengan masak-masak apa tu?
3: Masak bihun.
1: Ui, sedapnya Kak Dewi. Okey Kak Dewi, untuk topik hari ni, Kak Dewi kalau ada problem lah kan, biasa Kak Dewi pendam sorang-sorang ke ataupun luah kat siapa-siapa? Luah kat abang
3: tengok
1: ke?
3: Tengok keadaan macam mana.
1: Okey.
3: Tengok keadaan. Kalau susah sangat, kita berserah pada Allah lah.
1: Baik.
3: Sambil faham. Sembayang tu kita berdoa, minta yang baik-baik.
1: Amin. Lagi?
3: Kalau dengan orang tu tak semendongnya kita bagi tahu apa sebabnya. Kalau tidak nanti macam-macam pula.
1: Faham?
3: Kalau orang lah, orang biasa.
1: Kalau abang?
3: Kalau abang di sporting, dia tak kisah.
1: Okey, untung abang sporting Kak Dewi .
3: Alhamdulillah.
1: Okey Kak Dewi, terima kasih.
3: Okey, sama bertugas dek.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Dewi katanya. Dan lebih banyak berkongsi dengan dia yang satu. Okey, anda pula bagaimana? Kita ada komen daripada Cik Lee dari Kelang katanya. Pada saya lebih kepada pendam sebab saya worry ataupun risau kita luahkan pada someone atau seseorang yang salah. Ada pun nak tenangkan hati, share dengan anak. Terima kasih banyak Cik Lee dari Kelang. Okey, Nora ini dari Kajang katanya, saya banyak pendam sebenarnya. Kadang-kadang kita tak nak cerita sebab takut masalah kita pula beban kat orang lain. Jadi saya simpan dan cuba selesaikan di sendiri. Terima kasih banyak Nora ini dari Kajang. Faiza dari Kelang, saya lebih suka luahkan. Kalau pendam lama-lama, kepala makin serabut. Biasanya saya cerita dekat isteri sebab dia orang yang paling kenal saya dan boleh mendengar tanpa menghakimi. Terima kasih banyak Faiza dari Kelang. Azman dari Petaling Jaya, saya jenis pendam sebab saya tak suka orang nampak saya tengah bermasalah. Tapi satu benda saya belajar, terlalu lama pendam pun boleh buat kita penat secara emosi. Terima kasih banyak Azman dari Petaling Jaya. Aina dari Insya Alam, saya jenis pendam dulu bukan sebab tak percaya orang, tapi saya perlukan masa untuk tenangkan fikiran. Bila dah reda, barulah saya fikir nak cerita ataupun tidak. Terima kasih. Mas Tura dari Banting, saya pendam kalau masalah tu berkaitan dengan keluarga. Kadang-kadang kita tak mahu keadaan jadi lebih besar. Jadi saya pilih diam, doa dan tunggu masa yang sesuai. Terima kasih. Nadia dari Puchong, saya dulu suka pendam tapi sekarang saya belajar untuk luahkan sebab saya sedar kuat itu bukan bermaksud kena tanggung semuanya seorang diri. Terima kasih banyak Nadia dari Puchong.

Halim dari Selayang katanya, saya suka bercakap. Jadi bila ada masalah, saya rasa bercakap dengan orang yang dipercayai boleh bantu kita nampak masalah dari sudut yang berbeza. Kadang-kadang jalan penyelesaian sebenarnya ada, cuma kita tak nampak sebab terlalu fikir tentang masalah tu. Terima kasih banyak. Okey, mereka dah pun berkongsi pendapat mereka. Anda suka luah atau anda suka pendam? Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425 ataupun boleh hubungi konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Untuk topik Sembang Tusian hari ini, anda lebih bila dilanda masalah, anda lebih suka pendam atau luahkan? Kalau pendam, kenapa? Kalau luahkan, kepada siapa dan juga kenapa orang itu dipilih? Kamu dekat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O, Selangor FM.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PPT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Okey, tepat 8.38 minit pagi waktu ini. Itu dia Wani yang cerita baru saja berlalu dengan Lembayung Tari. Kita masih lagi dalam
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini nak tanya dengan anda, jika anda dilanda masalah, dibelenggu masalah, anda lebih suka pendam atau luah? Okey, komen berikutnya daripada Amirah dari Kelang, katanya saya jenis pendam. Bila ada masalah, saya perlukan masa untuk faham perasaan sendiri dulu. Saya tak nak cerita ketika emosi sebab takut terlepas cakap benda yang akan saya kesal. Terima kasih. Haziq dari Shah Alam, saya akan cerita dekat sahabat baik. Bukan sebab dia boleh selesaikan masalah saya, tapi sebab bila kita bercakap dengan orang yang betul, kita rasa macam beban di dada tu berkurang sikit. Terima kasih. Firdaus dari Kajang, saya kalau ada masalah, saya suka berjalan seorang diri. Tak semestinya kena cerita pada orang. Kadang-kadang bila kita jauh daripada suasana yang serabut, fikiran kita akan jadi lebih jelas. Terima kasih. Nabila dari Puchong, saya luahkan kepada suami. Saya rasa kalau semua benda saya simpan seorang diri, lama-lama hubungan pun boleh jadi jauh. Jadi saya cuba belajar bercakap walaupun susah. Terima kasih Nabila. Zulkifli dari Sabak Bernam, saya memang jenis pendam. Dari kecil dah biasa berdikari. Tapi sekarang saya sedar, pendam terlalu lama pun bukan tanda kita kuat. Ada masanya kita perlukan juga seseorang. Terima kasih. Rashid dari Hulu Langat, saya macam Kak Dewi. Kalau ada masalah yang berat, saya lebih selesa luahkan dalam doa padanya. Sebab ada perkara yang kita tak mampu ceritakan kepada manusia. Tapi Allah SWT maha mengetahui segala-galanya. Terima kasih. Aisyah dari Ampang, saya dulu memang kuat pendam. Tapi selepas melalui beberapa perkara dalam hidup, saya belajar bahawa meminta bantuan bukan bermaksud kita lemah. Terima kasih Aisyah. Aiman dari Rawang, saya pendam kalau masalah tu melibatkan orang lain sebab saya takut bila saya bercerita, orang akan salah faham. Jadi saya lebih suka fikir dulu sebelum buka cerita. Terima kasih Aiman. Hakim dari Cyberjaya, saya pilih seorang saja untuk bercerita sebab saya tak suka masalah saya diketahui ramai. Bagi saya, kepercayaan itu mahal dan bukan semua orang boleh kita jadikan tempat untuk meluah. Terima kasih. Patin dari Subang Jaya, saya akan luahkan bila rasa dah tak mampu. Sebab sebelum tu, saya akan cuba selesaikan sendiri. Tapi bila dah terlalu berat, saya tak malu untuk cakap. Aku perlukan seseorang untuk dengar. Terima kasih. Rosnah dari Tanjung Karang, saya banyak pendam sebab tak mahu menyusahkan orang. Tapi kadang-kadang anak saya perasan dan tanya, Mak okey ke? Masa tu baru air mata keluar. Rupanya kita sebenarnya tak sekuat yang kita sangka. Terima kasih. Daniel dari Petaling Jaya, saya rasa tak salah pendam dan tak salah meluah. Yang penting kita tahu bila perlu buat yang mana satu. Ada masa kita perlukan ruang untuk sendiri dan ada masa juga kita perlukan bahu untuk bersandar. Terima kasih. Hani dari Shah Alam, saya selalu fikir orang yang meluah tu lemah. Sampai satu hari saya sendiri terlalu penat, masa tu saya sedar. Sebenarnya kita bukan lemah bila kita menangis atau bercerita. Tapi kita cuma manusia dan manusia memang ada masa diperlukan seseorang untuk berkata, tak apa, aku ada di sini. Terima kasih banyak. Okey, anda pula bagaimana? Kita masih ada masa lagi. Kalau anda dibelenggu masalah, anda lebih pilih untuk pendam atau luah? Kalau anda pilih pendam, kenapa? Kalau anda pilih untuk meluah, anda luahkan dengan siapa dan kenapa orang itu anda pilih untuk anda luahkan? Boleh kongsi dengan saya 019-330-4425. 019-330-4425. Lepas ni kita ada info trafik terkini dan juga saya akan kongsikan lagi komen-komen anda. Untuk Sembang Tu Sen, kita tarik kopi O Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak pelan. Jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di LDP pelan dari Kampung Baru Puncong ke Puncong Intan, Taman Perindustrian Puncong ke IOI Puncong, Plaza Tun PJS ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, juga Pencala ke TTDI. Di LKSA pelan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Kota Kemuning Lebuh Raya Kesas, juga Alam Impian ke Pusat Bandar Shah Alam. Manakala di Kajangsa pelan dari Sungai Rama ke Heights ke Unit 10 dan Balakong ke Demais. Manakala di SUKE pelan dari Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tol Ampang A. Dalam pada itu, dia lekas pelahan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

dan Nora Abbas saja berladu dengan debaran membawa kita sekarang ini 8.50 minit pagi dah pun di penghujung jam yang ketiga tertarik kopi O juga penghujung sembang tu sen. Jadi nak habiskan baca kiriman-kiriman anda untuk topik sembang tu sen hari ini. Azri, katanya saya pernah masalah kerja sebab saya tak mau bawa tekanan kerja balik ke rumah. Biasanya saya ambil masa untuk tenangkan diri sebelum balik jumpa keluarga. Terima kasih. Nurin, katanya saya dulu pendam semuanya tapi selepas satu ketika saya sedar orang di sekeliling kita tak boleh bantu kalau mereka tak tahu kita sedang bergelut dengan masalah. Sekarang saya cuba belajar untuk bercakap. Terima kasih. Sabrina, katanya saya pilih orang yang tepat bukan ramai orang. Saya tak perlukan satu kampung tahu masalah saya. Cukup seorang yang boleh dipercayai. Terima kasih. Khairul dari Selayang, saya lebih suka pendam sebab saya takut cerita saya akan tersebar. Sekarang susah nak cari orang yang betul-betul boleh simpan rahsia. Terima kasih. Aida dari Banting, saya luahkan kepada suami sebab saya tak mahu dia hanya kenal sisi saya yang gembira. Kalau saya sedih, kecewa atau takut, saya mahu dia tahu juga. Terima kasih. Nazri dari Kuala Selangor, saya biasanya pergi masjid atau duduk seorang diri selepas solat. Kadang-kadang tak perlu cerita panjang. Cukup kita mengadu kepada Allah SWT dan hati perlahan-lahan jadi tenang. Terima kasih. Izzati Subang Jaya, saya jenis menangis dulu, cerita kemudian sebab bila dah menangis, hati lebih lega dan saya boleh bercakap dengan lebih lesna. Terima kasih. Akhir sekali, Nadia dari Shah Alam. Saya dulu fikir diam itu cara terbaik untuk jaga hati semua orang. Tapi lama-lama saya sedar dalam usaha jaga hati orang lain, hati sendiri yang kita abaikan. Sekarang kalau saya ada masalah, saya cuba cari seseorang untuk bercakap. Bukan untuk dia selesaikan masalah saya. Cuma supaya saya tak perlu tanggung semuanya seorang diri. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada anda semua sahabat-sahabat pendengar Selangor FM yang sudi berkongsi pendapat, berkongsi kisah anda untuk topik sembang tu sen hari ini. Kalau anda ada masalah, anda lebih suka pendam atau luahkan. Mungkin hari ini kita sedar satu perkara, tak semua orang yang diam itu kuat dan tak semua orang yang meluah itu lemah. Ada orang pilih untuk pendam kerana dia takut menyusahkan orang lain, ada yang diam kerana pernah bercerita tetapi akhirnya dikecewakan. Ada juga yang terlalu lama jadi tempat orang lain bersandar sampai dia sendiri terlupa bahawa dia juga berhak untuk bersandar. Kalau hari ini anda sedang menyimpan sesuatu dalam hati, ingatlah anda tak perlu sentiasa nampak kuat. Kalau ada seseorang yang anda percaya, tak salah untuk berkata, boleh tak kali ini kalau awak dengar cerita saya pula? Dan kalau tiada sesiapa yang mampu anda ceritakan, jangan lupa, dalam diam yang paling sunyi sekalipun, Allah SWT tetap dengar setiap keluhan yang tak mampu kita ungkapkan kepada manusia. Kadang-kadang masalah kita belum selesai selepas kita luah, tapi sekurang-kurangnya kita tak perlu tanggung lagi seorang diri. Jadi jagalah hati sendiri sebagaimana kita selalu jaga hati orang lain. Sebab ada luka yang tak nampak di mata tapi terasa sangat dalam di jiwa, dan ada manusia yang hanya perlukan satu perkara, iaitu seseorang yang berkata, aku ada, ceritalah, aku sedia mendengar. Okey, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang sudi berkongsi kisah anda, berkongsi pendapat anda untuk sembang tu sen hari ini. Terima kasih banyak. Okey. Saya hargai semua perkongsian anda. Tak kiralah yang memendam maupun yang meluah, saya hargai semuanya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan dan kehidupan, dan moga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kepada hati-hati yang diuji, bawa bersabar dan bertenang. Yakinlah Allah SWT sentiasa bersama-sama dengan kita dan insyaAllah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Semuanya akan okey. Amin. Dan kepada hati-hati yang diuji, sabar dan tenang, jaga diri betul-betul, jaga hati betul-betul, pastikan anda makan bila tiba waktu makan. Jaga diri baik-baik. Biarkan saja mereka yang mengkhianati kita itu.

Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas ini jam yang terakhir teh tarik kopi O, kita ada tetamu untuk kita Selangor. Menerusi rancangan Selangor kedua, RS2 pelbagai agenda pembangunan negeri dirangka dengan beri perhatian kepada aspek ekonomi, infrastruktur, kemudahan awam dan kesejahteraan rakyat. Jadi apa perancangan RS2 untuk Batu 3 dan bagaimana ia bakal beri impak kepada penduduk? Jangan lupa untuk bersama-sama YB Daniel Andun Batu 3 di jam yang terakhir. Teh tarik kopi O dalam segmen Kita Selangor. Kita akan bersama-sama YB Tuan Daniel Ar-Rashid untuk Batu 3 dan RS2, apa yang rakyat bakal rasa. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

dan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh. Lorong kecemasan lorong kiri ditutup, sila patuhi arahan papan tanda. Trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut: di Terowong Smart, pelan ke susur keluar Tun Razak, Jalan Tun Razak, di Lebuh Raya Max, pelan dari Seri Kembangan ke

0: sampai ke destinasi.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor. Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat. Tesin yang on point dan lebih energetik.
1: Okey, seperti yang janjikan dalam jam yang terakhir Teh Tarik Kopi O, kita ada segmen khas yang dia diberi nama
0: Cerita Selangor.
1: Okey, yang macam saya kongsikan tadi, kita akan bersama-sama adun batu tiga, iaitu YB Tuan Daniel Ar-Rashid, live secara langsung di Konti Selangor FM. Terima kasih banyak YB sudah datang ke Konti hari ini. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak juga atas jemputan.
1: Okey, terima kasih. Okey, selain boleh dan kekang kami di radio juga RTM Klik, anda boleh tonton kami secara langsung di Facebook rasmi Selangor FM 100.9. Anda boleh saksikan YB Daniel secara langsung live di Konti Selangor FM Wisma Radio Angkasa Puri. Terima kasih banyak YB. Okey, YB, sebagai muka Dimah kita, orang kata sejarah sesi suai kenal dulu.
2: Suai kenal, okay, boleh.
1: YB dah berapa lama jadi bergelar adun sebenarnya? Menyebukkan diri di bidang politik ni, YB.
2: Bertanding pilihan raya kali pertama, okay. Tahun 2023. So, uh-huh. Alhamdulillah diberikan mandat oleh rakyat untuk jadi adun. Dan inilah mungkin pengalaman pertama terlibat politik secara langsung lah.
1: Okay.
2: Walaupun sebelum-sebelum tu... ada jugalah, saya pernah bekerja di pejabat Esko, jadi ahli majlis di Malaysia Bandar Raya. Tapi... keadaannya mungkin berbeza. Apa yang kita ada hari ini ialah satu cabaran yang lebih besar lah, sebab jaga DUN. Malah saya boleh katakan jadi adun ni dia tak boleh fikir tentang DUN kita saja.
1: Kena
2: juga tahu tentang keseluruhan negeri Selangor. So mungkin cabaran tu makin bertambah lah.
1: Okey, baik. YB memang asal orang Selangor ke asal mana?
2: Saya anak jati Shah Alam.
1: Anak jati Shah Alam.
2: Memang bekerja sekolah pun daripada Shah Alam semualah.
1: Belajar di?
2: Belajar sekolah di Shah Alam,
1: okay.
2: Kemudian Sekolah Teknik Sungai Buloh,
1: okay.
2: Matrikulasi Negeri Sembilan, UiTM Arau, dan alhamdulillah baru saja konvo untuk master 2 hari lepas di Unisel.
1: Okey. Oh, kita geng-geng Matrik ni 9 lah ni.
2: Matrik ni 9, Kuala Pilah. Oh, okey.
1: KMNS.
2: Okey.
1: Okey, YB. Okey, YB penggal pertama jadi bergelak adun. Okey, Don Batu 3 pula tu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Okey, setakat ni YB, mungkin YB boleh kongsi perkembangan dan juga perubahan paling ketara yang YB sendiri lihat di Batu 3 sejak YB ni diberi amanah sebagai adun.
2: Okey. Mungkin saya boleh mulakan dulu dengan dua perkara lah. Satu, mungkin saya rasa cukup berpuas hati apabila dalam tempoh 3 tahun banyak penambahbaikan dan juga plan mitigasi banjir telah kita selesaikan. Saya bermula dulu dengan 9 hotspot banjir dan sekarang ni telah pun berkurang ke mungkin 3 ataupun 4 lagi kawasan. Yang 3 atau 4 lagi ni masih lagi dalam proses pembinaan struktur untuk plan mitigasi banjir. Okay. Kedua ialah ekonomi. Shah Alam ni memang terkenal dengan bandar industri. Dan memang kalau ikut pembangunan asal Shah Alam, dia bermula dengan Don Batu 3 lah. Buat kilang Panasonic, Gardenia, Toyota, semua tu di Shah Alam, di Batu 3. So, tapi along the way, maksudnya lepas 30 tahun, evolusi ni pun berubah daripada mungkin dulu pembuatan. Sekarang ni dah jadi macam-macam jenis industri yang telah berkembang di Shah Alam. So itu juga dua perkara yang mungkin saya rasa perkembangan yang sangat jauh berbeza lah daripada apa yang saya ambil dulu dengan apa yang ada pada hari ini.
1: Jadi paling saya tertarik penambahbaikan dari segi mitigasi banjir. Macam menarik jugalah, kan.
2: Okey, boleh je.
1: Okey, mungkin YB boleh explain sikit.
2: Okey. Kalau cerita tentang banjir ni, memang dia satu pengajaran lah, ataupun pukulan kepada kita semua,
1: okay.
2: Ialah kejadian banjir pada tahun 2021. Masa tu saya bukan adun lagi,
1: okay.
2: Tapi bila kita lihat dan ambil itu sebagai pengalaman utama kita, memang kalau boleh, yang kita nak selesaikan ni bukan hal kecil-kecil. Bukan contohnya banjir kilat depan rumah ataupun kawasan kedai tu, bukan. Kita nak tengok apa faktor besar yang menyumbang kepada masalah banjir. Dan akhirnya kita tengok semua yang berlaku pada tahun 2021 ialah limpahan air Sungai Kelang. Sebabkan mungkin masa tu

0: hujan, taburan hujan tinggi, air pasang, air laut pasang, dan semua itu menyumbang kepada banjir yang sangat luar biasa pada tahun 2021. Dan ada juga lokasi yang lepas berlaku pada tahun 2021 tidak berlaku selepas pada itu, tapi kita ambil juga plan mitigasi awal supaya kalau berlaku sekali lagi pun itu semua dah dalam perancangan kita.
1: Mudah-mudahan tak berlaku lagi lah.
0: Mudah-mudahan dan dalam tempoh 3 tahun ini juga, kalau saya boleh sambung sikit, saya ingat di Dun saya saja kita dah belanja mungkin lebih 40 juta untuk program mitigasi banjir yang kita yang saya sebut dah, daripada 9 hotspot banjir telah berkurang kepada 3 tu. Banyak juga perkara yang telah selesaikan. Kita dah buat rumah pam, kita dah buat benteng ataupun flat wall, beberapa lokasi lah dalam 9 tu. Dan saya cukup rasa terima kasih lah kepada pihak kerajaan negeri, Jabatan Pengairan Saran JPS. Mereka sangat responsif lah dengan apa yang kita sebut. Saya pun tak lah, kalau kita ada masalah kita marah-marah tu bukan. Kita cari solusi bersama. Kadang-kadang apa yang kita nampak mungkin berbeza sikit dengan mata yang mereka nampak. So kita boleh bagi pandangan pada bila-bila masa.
1: Daripada 9 lokasi hotspot dah turun jadi 3 macam.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. 3 tahun alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan lagi lah.
0: InsyaAllah. Jangan minta lah. Jangan test power pula. Jangan minta. Tapi apa yang kita buat ni lebih lah. Contoh dulu paras air air laut pasang contoh paling tinggi 5.8 meter,
1: okay.
0: So kita buat kita punya flat wall 7 meter, so kita prepare lebih sikit pada tu. Hopefully tak lah melepasi lagi kan. Hopefully dia kontrol lah.
1: Amin. Mudah-mudahan. Jadi okay YB, daripada perspektif YB sendiri yang kerap turun padang bertemu dengan rakyat, jadi pada pandangan YB sendiri, apa isu utama yang paling banyak disuarakan oleh penduduk Batu Tiga?
0: Okay. Selain daripada hal banjir tadi, kita tutup lah kan.
1: Okay. Okay.
0: Saya nampak benda yang selalu disebut ialah trafik. Dan sebenarnya trafik ni juga dia concurrent bergerak sekali dengan benda yang saya boleh kata positif, ialah pembangunan industri. Bila industri makin berkembang, sudah tentu trafik akan semakin rancak lah. Contoh dulu kilang Goodyear lah contoh. Kilang Goodyear ditutup. Okay. So ada kat situ ada dalam 250 pekerja yang terkesan. Tapi selepas ini tapak yang sama dibeli oleh satu syarikat nak buat pusat logistik. So bila pusat logistik, saya dengar daripada apa yang kita bincangkan, akan buka peluang pekerjaan yang baru dalam 2,000 peluang pekerjaan. So itu satu perkara yang positif. Tapi di sebalik itu ada masalah trafik, sebab pusat logistik akan ada banyak keluar masuk lori dan trailer dan kenderaan-kenderaan besar. So memanglah setiap kali ada perbincangan baru tentang pembangunan ekonomi logistik industri ini, saya akan ambil itu sebagai perkara yang kita akan kenal pasti di awal, supaya bila siap sepenuhnya tidaklah berlaku terlalu sesak. Sebab masyarakat ni bila tengok trailer terlalu banyak pun risau juga kan, tentang keselamatan dan sebagainya. So, sebab kita ni bercampur, kawasan industri bercampur dengan perumahan, perumahan bercampur dengan sekolah, semua tu saling berkait semuanya lah.
1: Baik. Okey, kita nak berhenti rehat kejap. Selepas ni nak tanya dengan YB berkenaan dengan rancangan Selangor kedua ataupun RS2. Selepas ini mungkin YB boleh kongsi perancangan ataupun agenda RS2 yang paling dekat dengan keperluan penduduk di kawasan YB, iaitu di Batu Tiga selepas ini. Okey, berhenti rehat selepas ini, kembali dalam Kita Selangor, Selangor FM.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PPT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
0: Kita Selangor. Okey, 9.42 minit pagi waktu ini, orang kata di penghujung-hujung kita Selangor bersama-sama YB Tuan Daniel Al-Rashid, Adun Batu 3. Kami sembang-sembang santai tentang Batu 3 dan RS2, apa rakyat bakar rasa. Boleh tonton kami secara langsung di Facebook rasmi Selangor FM 100.9. Boleh tengok saksikan YB secara langsung di konti Selangor FM. Okey YB, tadi kita tinggalkan persoalan pada YB. Bila bercakap tentang RS2 ataupun rancangan Selangor kedua ni, mungkin YB boleh kongsi satu ataupun mungkin lebih perubahan yang YB paling harapkan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat Batu 3.
2: Okey. Saya mungkin nak sebut benda yang mungkin rakyat tak mampu baca daripada buku Rancangan Selangor.
0: Okey.
2: Okey. Apa yang akan berlaku dalam beberapa tempoh ni, maksudnya Rancangan Selangor ni buat 5 tahun kan, ialah perubahan bagaimana kita mencipta peluang pekerjaan baru. Dan itu sebenarnya kalau kita baca daripada buku, kita pun tak faham apa peluang yang akan ada pada masa depan. Contoh di Dun Batu 3, saya ambil contoh. Pusat-pusat logistik kita dah bukan lagi pusat logistik yang tradisional, yang bukan lagi setingkat. Dia dah pergi 4-5 tingkat, trailer boleh sampai naik ke atas. Dan kebanyakan mereka gunakan sistem AI. Dia dah guna sistem automation dalam pusat logistik. Okay. Maknanya running 24 hours tu adalah by machine. So saya dah pergi berapa, dan bila saya lihat sistem automation ni, benda itulah sebenarnya masa depan kita. Dan kalau kita nak lihat pusat logistik yang tradisional, macam mana di Port Klang hari ni lah, semua stacking container tu kan. Dia bukan lagi konsep macam tu di Shah Alam. Okay. So dia akan pergi satu benda yang baru. So untuk kita, dan apa yang selalu disebut oleh Datuk Menteri Besar, ialah bagaimana kita boleh menyediakan sumber daya manusia yang bersedia ke arah itu. Kita ada pusat logistik, kita ada elektronik, kita ada AI, digital, engineering dan juga macam-macam lagi. Adakah kita bersedia? Sebab kapasiti kerajaan negeri hari ini, kita ada dua saja universiti awam kita. Okay. Kita ada UNISEL dan kita juga ada STDC, Selangor Technical Development. Kita ada satu pusat yang menyediakan hal berkaitan dengan akademik di UNISEL. Satu lagi ialah pusat TVET kita di Kuala Selangor. Okay. So hopefully dua ni boleh supply. Tapi output yang kita dapat setiap tahun mungkin tak ramai. Setiap kali graduasi mungkin dalam 2,000 ataupun ke 3,000 orang. Dan rata-rata mungkin kita boleh kata sebahagian besarnya ada orang Selangor. Okay. Sebahagian daripada orang luar. Tapi untuk menyediakan peluang pekerjaan itu, dengan keadaan kita tak bersedia, maka kita akan berdepanlah dengan orang yang bekerja di Selangor bukan orang Selangor. So apa yang kita boleh buat ialah hari ini kita bersedia lebih awal. Maka saya nak jemput adik-adik, anak-anak kita yang masih lagi dalam sekolah SPM akan datang. Mungkin boleh lihat peluang-peluang pekerjaan ni adalah satu perkara yang mereka boleh ambil peluang. Dan mereka kena bersedia lebih awal. Kalau dilihat depan mata kita ada teknologi, belajarlah teknologi. Ada AI, belajar AI. Ada IC design, kena belajar semiconductor. So benda-benda tu satu perkara yang mungkin kita kena buka minda semua kita lah, termasuk ibu bapa kita. Kalau boleh jangan lihat lagi pekerjaan tradisional, tapi lihat peluang pekerjaan baru pada masa depan. So ini juga mungkin cabaran kita yang barulah. Kadang-kadang saya nak sentuh juga lah, mak ayah kadang-kadang marah juga bila anak-anak ni main game lah contohnya. Sedangkan game ni lah ruang dan masa depan. AI, kemudian kita ada Meta, kemudian banyak lagi benda-benda yang mungkin tak ada pada zaman kita lah. Dulu mungkin tak ada sangat benda tu kan. Tapi bila lihat anak-anak terlibat benda kan, mak ayah kita akan rasa janganlah buang masa buat benda ni, padahal itulah sebenarnya masa depan. So hopefully kita boleh buka mata sikit, boleh lihat sikit perubahan ni, dan mungkin anak-anak kita lah boleh jadi penyumbang kepada peluang-peluang yang macam itu.
0: Mungkin bila anak-anak ni main game ni, mungkin mak bapak risau, mungkin takut orang kata terabai pelajaran.
2: Betul.
0: Anak-anak tu sendiri kena pandai bagi masa. Masa belajar, buat ulang kaji.
2: Tapi di sekolah-sekolah sekarang ni, kalau tengok STEM kan, dia punya program STEM pun dah advance. Zaman kita mungkin main Tamiya je, buat kereta, lebih kurang masuk bateri, hidup. Tapi mereka sekarang ni dah buat coding. Dah buat AI, dah buat robotik. Anak saya terlibat dalam satu program. Mm-mm. Dia buat coding untuk drone yang terbang tu. Boleh pergi buat ikut route dia. Katalah cikgu dia beritahu, okey buat terus kanan kiri terus kan. Dia buat coding untuk benda tu. Pada kali dahsyat lah. Maksudnya bukan sama kita. So orang-orang budak-budak hari ni memanglah coding tu, kalau kita tengok dia kan, apa duk tengok depan phone kan. Memang coding pakai phone.
0: So
2: itulah yang mungkin persepsi yang kita kena ubah. Mak ayah mungkin akan rasa anak-anak ni duduk je depan tab kan. Tapi itulah sebenarnya benda yang mereka sedang belajar. Tapi kita kena buka ruang tu lah. STEM, kemudian TVET, benda-benda yang baru yang kita tak ada pada pada zaman kita dulu.
0: Okay. Dan juga mungkin anak-anak ni walaupun dia masih di bangku sekolah, mungkin ada perancangan selain daripada orang kata survey peluang sambung belajar di universiti di IPT-IPT, mungkin boleh juga survey peluang-peluang pekerjaan macam YYB kongsi kan tu.
2: Tapi kena sukses daripada awal. Sebab nak masuk semiconductor ni boleh tahan juga pemilihan dia. Negeri Selangor sebenarnya sediakan beasiswa untuk itu. Dan kita pernah hantar sangat 20 orang pelajar dalam bidang semiconductor AI ni ke China. Kita taja keseluruhannya dan balik dia dapat kerja, confirm dapat kerja. Dengan gaji permulaan tak silap 7,000 kalau tak silap saya. So dia dah, kita dah mula track ke arah situ supaya kita nak sokong usaha itu juga.
0: Okay, YB, SWO ni dia macam kita tahu bahawa pelbagai agenda pembangunan. Jadi tapi pada pandangan YB sendiri, cabaran terbesar untuk pastikan perancangan di peringkat negeri benar-benar sampai dan memberi kesan pada penduduk Batu Tiga.
2: Betul. Ni. Cabaran kita ialah bagaimana nak deliver lah. Orang akan rasa ni ialah ni buku je kan. Lepas habis siap buku ni tak buat apa-apa lah tu kan. Tapi tanggungjawab kita lah. Maksudnya pihak negeri, pihak Jabat Dun, kita akan keep track by year. Sebab tu kita baru-baru sebelum kita buat rancangan Selangor kedua, sebenarnya kita dah pun kita buat midterm review. Maknanya di pihak kerajaan negeri, kita akan cuba tengok okay, timeline kita tahun ni nak buat apa. Sebab rancangan Selangor ni dia akan pergi 5 tahun, 2026 sampai 2030. Memanglah takkan semua mampu kita selesaikan dalam tempoh yang cepat. Ada projek memang kena ambil 5 tahun, ada projek mungkin ambil 3 tahun. So bila buat midterm review, itulah tempoh yang kita lihat sebenarnya apa lagi yang belum selesai, apa yang dah selesai. Saya ambil contoh rancangan Selangor pertama. Sebenarnya dah 64% yang telah kita laksanakan. Tapi baki itu daripada 64 tu, ada baki dalam 36 lagi tu, akan dibawa ke depan. Bukan bukan kita kata gagal. Sebab rancangan Selangor dia sama je macam rancangan RMK, rancangan Malaysia. Ada perkara yang mungkin sedang dalam pembangunan tapi tak mampu disiapkan dalam tempoh rancangan itu, akan dibawa ke rancangan ke depan. So pada saya, pencapaian 64% tu benda yang cukup bagus dah. Sebab achievement kita buat pada rancangan Selangor kali pertama kita kita perkenalkan. So mungkin saya berharap rancangan Selangor 2 ni, dia sebenarnya bukan dokumen untuk kita tengok setiap kali perbincangan buka RS2 tak. Dia adalah perancangan by tahun. So maknanya bila siap perancangan Selangor, untuk kita bincangkan tentang belanjawan Selangor yang akan kita bentangkan pada bulan 11 ni, akan rujuk balik rancangan Selangor tu. Kat mana track kita, apa yang kita nak buat dulu, apa yang nak kita siapkan dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang kita buat lah. Dan kita akan cuba pastikan semua perkara tu kita boleh deliver ke bawah.
0: YB sebagai penutup, YB mungkin YB boleh kongsi perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang YB sebagai adun untuk kawasan Batu Tiga.
2: Okay, macam saya sebut tadi, populasi kita tinggi, kawasan kita padat, industri kita makin rancak. Saya benar-benar berharap segala pembangunan tidak melepaskan ruang lingkup sosial kita. Ada ekonomi yang nak kita bangunkan, ada juga perniagaan yang nak kita majukan, tapi ada juga masyarakat yang nak kita bangunkan. Sebab itu saya cuba untuk tidak menepikan mana-mana pihak lah. Mungkin dalam satu masa masyarakat akan lihat saya banyak pergi ke industri. Mungkin dalam satu masa juga industri akan nampak saya ni memenangkan masyarakat. Sebab bila buat pembangunan baru akan ada bantahan. So saya kadang-kadang saya memenangkan masyarakat. So saya ni akan selalu duduk di tengah-tengah sebagai pemudah cara. Sebab ada perkara yang mungkin industri tak faham, ada juga perkara yang mungkin masyarakat rasa macam kenapa kena ada semua benda tu kat kawasan kita. So saya akan cuba balance kan, dan kita akan bagi penerangan balik. So hopefully saya boleh berperanan sebagai orang tengah itu dalam beberapa keadaan yang mungkin menyulitkan. Tapi apa pun sebenarnya kita nak, setiap benda yang kita buat ialah untuk kebaikan semua pihak. Mungkin orang akan kata kalau saya menangkan industri lah contohnya, saya ni apa lah, bahasa kasar sikit, saya ni
0: bias
2: ataupun tali barut lah contohkan. contoh ayat yang ganas sikit lah. Tapi bukan itu tujuan kita. Sebab saya sebolehnya nak juga industri hidup dalam kawasan kita. Sebab peluang perniagaan, peluang ekonomi, makcik-makcik jual goreng pisang, peluang pekerjaan untuk anak-anak muda. So benda tu dia sebenarnya perlu pada penerangan lanjut lah. Saya tak menafikan mana juga masalah ataupun suara yang dibangkitkan, tapi tugas kita untuk jadi mediator kepada semua pihak lah.
0: Kata apa, industri pun diperlukan juga untuk
2: juga.
0: Kata demi kemaslahatan hidup masyarakat.
2: Betul.
0: Jadi ada keperluannya di situ.
2: Masih lagi. Dan dulu pernah juga saya jumpa dengan seorang makcik jual goreng pisang. Okay. Dia kata dulu pun kilang-kilang ni selalu beli goreng pisang makcik pun. Contoh kan. So kalau tak ada kilang ni, habislah makcik tu. Contohlah kan. Betul. Kita nak kalau boleh semua hidup bersama, merasalah limpahan ekonomi tu.
0: Okey, mudah-mudahan. Amin.
2: InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, semoga segala perancangan dipermudahkan dan semoga semuanya dilancarkan, InsyaAllah. Amin.
2: InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak.
0: Okey, terima kasih banyak YB Tuan Daniel Arashid A23 sudi datang ke Kunti Selangor FM hari ini, luangkan masa untuk slot kita Selangor. Terima kasih banyak.
2: Alhamdulillah. Nanti jemput juga ke pejabat DUN nak merasai suasana sebenar.
0: Boleh ke?
2: Boleh. Jadi bila masa Shah Alam ni paling top dia makanan.
0: Okey.
2: Kalau saya bawa ke Padang Jawa, saya takut DJ sesat. Tak jumpa kedai makan mana yang nak pergi dulu.
0: Dia banyak sangat kan?
2: Banyak sangat.
0: Takut YB janji tempat lain, saya datang tempat lain.
2: Ya. Yeah. Kalau nak roti canai, saya promote sikit lah. Tak adalah. Adalah beberapa roti canai yang boleh saya suggest kat dekat Padang Jawa.
0: Apa-apa roja.
2: InsyaAllah.
0: Okay, InsyaAllah. Terima kasih banyak YB. Terima kasih banyak juga pada anda pendengar Selangor FM yang dengarkan kami di radio juga, yang sedang menonton di Facebook Live. Terima kasih banyak. Okey, selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Tugas saya untuk hari ini berakhir di sini. Mohon ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Terima kasih banyak. Terus layan Selangor FM 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi menemani anda menerusi ruangan Hello Selangor. Kita sudah pun masuk 28 September 2026. Jadi terima kasih juga buat rakan penyampai yang terbang solo hari ini.

Ida nak kongsikan dengan anda banyak perkembangan terkini lah, insyaAllah. Dan juga pengisian-pengisian yang telah kita susun menerusi Hello Selangor. Juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Selamat bertugas hari ini, hari Isnin. Semangat. Ini dia Hafiz Soeb, Hanya Ingin Kau Cinta. Sama-sama itu boleh sing along juga. Menyanyi tak apa kan, kalau slowkan suara pun okey saja. Tapi yang penting kerja jalan.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 petang, serta ikuti secara ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bahasa kita hari ini ya?
2: Abu angin.
1: Maksudnya apa?
2: Telah musnah sama sekali.
1: Contohnya?
2: Kota yang melambangkan ketamadunan bangsa itu telah menjadi abu angin kerana diserang oleh tentera Jepun.
3: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius? Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
5: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
6: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lima tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 10.37 minit pagi. Baik, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai jualan Ihsan Rahmah Madani antara lokasi-lokasi yang terlibat pada pukul 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti, edisi 28 September 2026 di Don Subang, Jalan PJS 7, Palang 15 Petaling Jaya, di Don Sungai Panjang, laman Masjid Al-Syukriyah, Parit 8 Gambut. Juga di Don Ijok, pekarangan parking Masjid Darul Ibadah, di Don Balakong, Masjid Taman Ceras Jaya. Dan sesi petang pula, 4 petang hingga 7 malam, Don Bukit Antarabangsa, Pang Sepuri, UK Indah. Juga di Don Tanjung Sepat, Dewan Orang Ramai Kampung Orang Asli, Bukit Bangkong. Jadi boleh dapatkan barangan. Barangan dapur anda, barangan keperluan asas anda, okey, dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Ini dia Combi Habibie.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
4: Arun, bangunlah.
5: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
6: Ha, tengok tu, waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang Sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, duka cita dimaklumkan. Kita baru saja mendapat perkhabaran di mana Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Di mana Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN di sini pagi ini. Dan berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Mozani Mahathir yang memaklumkan perkara berkenaan pagi ini. Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Al-Fatihah.

0: Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM. Kembalilah kasih kepada diriku, hidupku sepi tanpa kehadiran.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita nak dengarkan lapor terus mengenai majlis menziarahi makam diraja sempena istiadat sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Dan kita bersama-sama pelapor di lokasi, Samsia Samsi, di makam diraja Kelang. Silakan, Sam.
5: Baik, terima kasih Ida. Saya masih lagi berada di Makam Diraja Kelang sempena majlis menziarahi Makam Diraja yang berlangsung pada pagi ini. Dan untuk makluman anda, sebentar saja tadi telah selesai majlis menziarahi Makam Diraja Kelang yang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Turut mengiringi baginda Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Dan dalam majlis berkenaan, baginda berkenan menyempurnakan upacara menyiram air mawar serta menabur bunga di makam sebelum diteruskan dengan majlis tahlil dan doa selamat. Majlis tahlil dan doa selamat dipimpin oleh Sahibus Samaha Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor Yang Amat Dihormati Datuk Setia Profesor Madya Dr. Haji Anhar Ope. Sebentar tadi, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor berangkat meninggalkan Makam Diraja Kelang untuk meneruskan majlis menziarahi Makam Diraja di Shah Alam. Baginda dijangka tiba di Makam Diraja Shah Alam kira-kira jam pukul 11.30 minit pagi bagi menyempurnakan majlis yang sama. Dan untuk makluman pendengar, majlis menziarahi Makam Diraja ini merupakan antara pengisian sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Sambutan Jubli Perak 25 tahun pemerintahan baginda bermula hari ini dan dijadualkan berlangsung sehingga 1 November depan. Majlis ini menjadi antara acara penting dalam memperingati 25 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selain menjadi wadah untuk mengenang serta menghormati jasa dan sumbangan almarhum kerabat diraja yang disemadikan di makam diraja. Dan saya kira setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM.
4: Ya, terima kasih Samsia untuk laporannya. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang Sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

Siti Hasmah Mohd Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Saya telah mengarahkan Ketua Siti Usaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara kepada almarhumah. Ingatan dan doa saya bersama Tun Dr. Mahdi Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang beriman.

0: Eh, dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Eh, dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan jendela info. Metro, kita nak tanya jugalah kan, apakah langkah pertama sebelum nak memulakan kaedah perancang keluarga?
1: Okey, langkah pertama biasanya kita akan, klien akan datang ke klinik PPKL lah. Kita akan jumpakan dengan doktor. Doktor akan ambil sejarah klien tersebut daripada segi sejarah penyakit, sama ada ada kencing manis ataupun darah tinggi atau sebagainya. Selepas doktor ambil sejarah, doktor akan kita akan buat pemeriksaan juga. Kita akan cek jugalah daripada segi BMI dia, daripada segi tekanan darah. Kemudian doktor akan bagi penerangan setiap tu, kemudian klien akan buat pilihan. Semasa doktor, klien telah membuat pilihan tu, doktor akan bagi penerangan lah tentang kebaikan dan juga kesan sampingan tersebut. Yang penting perlu dapatkan penjelasan yang jelas dan sahih daripada pegawai perubatan.
0: Okey, mungkin Metron boleh jelaskan apakah perbezaan antara kaedah perancang keluarga yang menggunakan hormon dengan yang tidak menggunakan hormon?
1: Okey, perbezaannya untuk yang menggunakan hormon, sudah pasti dia punya keberkesanannya adalah 100%. InsyaAllah klien tak perlu risaulah kalau dia mengandung. Okay. Yang penting dia kena ikut saja peraturan yang telah ditetapkan. Contoh, klien mengambil ubat. Mengambil ubat, klien perlu ambil setiap hari. Setiap hari pada masa yang sama, ikut saja jadual yang telah ditetapkan. Kalau klien ambil injection pun mudah. Klien perlu datang saja ke klinik PPKL untuk dapatkan suntikan, sama ada untuk 2 bulan ataupun 3 bulan sekali. Untuk yang bukan hormon, contohnya penggunaan kondom, ataupun ada juga klien yang gunakan cara sendiri, yang ini dia punya keberkesanannya adalah dalam 97% ke 98% lah. Situ kita kena pastikan yang klien tu cara penggunaan kondom tu dengan cara yang betul.
0: Okey, baik. Sebagai seorang jururawat, bagaimana Metro melihat peranan individu dalam mendorong ahli keluarga dan komuniti untuk mengamalkan perancang keluarga secara bertanggungjawab?
1: Untuk itu, kita juga kita pastikan yang klien faham dengan apa yang kita bagi penerangan pada beliau untuk pengambilan kaedah perancang keluarga, supaya tidak berlaku kekeliruan. Dan kita akan ajar juga pada suami. Kita ingatkan suami juga, kita ajar macam mana cara pengambilan supaya masing-masing sama-sama bertanggungjawab untuk melaksanakan kaedah tersebut. Jadi kita tekankan di situ bahawa kaedah perancang keluarga bukan benda yang susah. Ia adalah benda yang mudah dengan syarat mengikut peraturan dan cara pemakanan yang telah kita ajar pada mereka.
0: Okey, baik, berkenaan dengan mamogram, siapakah yang layak mendapat subsidi, bagaimana hendak menyertainya dan berapa kerap ujian mamogram yang perlu dilakukan oleh wanita, apakah kaitan dengan Pink October?
1: Okey, mamogram ni sebenarnya adalah satu ujian saringan untuk kanser payudara, di mana klien perlu melakukan ujian sinar X. Untuk mamogram ni di LPPKN, kita ada beberapa kriteria lah yang telah ditetapkan. Yang paling utama kita beri pada wanita yang berusia antara 40 hingga 70 tahun, sama ada beliau berkahwin ataupun tidak, beliau layak untuk mendapat subsidi ujian mamogram. Tidak mengandung dan tidak menyusukan anak lah. Okay. Jadi untuk mereka-mereka yang mengikut kriteria seperti yang saya sebutkan tadi, boleh datang ke mana-mana LPPKN yang berhampiran untuk mendaftar. Selepas mendaftar, kita akan bagi pilihan kepada klien tu untuk memilih pusat mamogram yang telah dilantik oleh LPPKN sendiri. Kemudian kita akan bagi voucher lah untuk mereka dapatkan ujian mamogram tersebut secara percuma. Dan selepas buat mamogram, kita akan galakkan klien hantar keputusan pada kita lah untuk kita review semula sama ada perlu dirujuk ke hospital ataupun tidak perlu. Kekerapan untuk mamogram ni adalah 2 tahun sekali sebab dia adalah sinar X. Jadi kita galakkan klien tu untuk membuat setiap 2 tahun sekali, kecuali kalau dia ada masalah selepas setahun dia boleh ulang balik.
0: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam jendela info.

0: Baiklah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita nak teruskan dengan jendela info kita tengah hari ini mengenai wanita dan kesihatan reproduktif. Metron, apakah itu ujian HPV DNA, kriteria wanita yang layak dan di manakah tempat untuk mendapatkan ujian HPV DNA ini?
1: Okey, sebelum tu saya terangkan apa itu HPV. HPV itu adalah singkatan bagi Human Papilloma Virus.
0: Mm-mm.
1: Human Papilloma Virus ni adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan kelamin yang mm-hmm. boleh dijangkiti melalui hubungan seksual lah. Berkenaan dengan soalan tadi, di mana boleh didapati? Sebenarnya ujian HPV DNA ni boleh didapati di mana-mana klinik Nur Sejahtera LPPKN. Pendengar-pendengar boleh melayari kita punya laman web www.lppkn.gov.my untuk mendapatkan nombor telefon klinik LPPKN yang berhampiran dengan rumah dan boleh buat appointment untuk membuat ujian tersebut. Ujian tersebut ada juga beberapa kriteria yang melayakkan untuk mendapat sara percuma, yang mana wanita yang telah berkahwin ataupun belum berkahwin tetapi pernah menjalani hubungan seksual secara aktif layak untuk mendapat, dengan syarat mereka berumur 30 hingga 65 tahun, tidak mengandung dan tidak datang haid pada hari yang mereka nak buat itulah. Jadi untuk ujian pap smear HPV DNA ni, kekerapannya boleh dibuat untuk 5 tahun sekali. Maknanya kalau dia dah buat tahun ni 2026, next dia akan ulang balik 2031 lah. Sebabnya memang dia punya syarat buat 5 tahun sekali. Ujian HPV ni boleh didapati di mana-mana LPPKN secara percuma. Tak perlu risau nak kena bayar ke. Memang kita bagi secara percuma lah.
0: Percuma. Okey. Di manakah wanita dan pasangan boleh mendapatkan perancang keluarga, mamogram dan HPV DNA, serta adakah ia mudah diakses oleh semua dan apakah pesanan terakhir daripada Metron sendiri?
1: Okey. Sebenarnya untuk kaedah perancang keluarga, untuk pendaftaran subsidi mamogram dan juga untuk ujian HPV DNA, pendengar-pendengar boleh dapat di mana-mana LPPKN seperti yang saya nyatakan tadi. Untuk keseluruhan klinik Nur Sejahtera LPPKN, kita ada 50 buah klinik Nur Sejahtera di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Untuk di Selangor sendiri, kita ada 5 buah klinik di Shah Alam, di Kajang, Selayang, Kelang dan juga Ampang. Para pendengar boleh akses melalui laman web seperti yang saya sebut tadi, www.lppkn.gov.my. Boleh, selepas akses, boleh call, boleh dapatkan appointment. Kalau boleh, pergi pada klinik LPPK yang berhampiran dengan rumah. Okey, untuk pesanan terakhir saya, untuk para pendengar terutamanya di kalangan wanita, jangan takut untuk membuat pemeriksaan. Jangan malu untuk bertanya. Kesihatan adalah amanah kita. Sayangi diri kita, buat saringan kesihatan dan bertindak lebih awal, lebih baik.
0: Oh, okey. Baiklah, alhamdulillah kita telah pun selesai untuk jendela info kita tengah hari ini. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Matron Nur Aisyah binti Ahmad selaku Ketua Jururawat Klinik Nur Sejahtera LPPKN Selangor untuk perkongsian tengah hari ini. Okey, terima kasih.
1: Sama.
0: Okey, baik. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Dan jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui Pusat Berita Radio RTM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mawaddah.
1: Baik, itu perkara yang kedua. Dan kemudian perkara yang ketiga disebutkan wa anfaqu, perkara yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, ini memberikan dalil dan isyarat bahawa dalam Islam ini dia tidak cukup hubungan kita dengan Allah semata-mata dan sempurna iman kita, tidak. Iman dikaitkan hubungan kita juga sesama manusia dengan melakukan perbuatan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada 8 asnaf yang telah pun diwajibkan zakat kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Yarjuna tijaratan lan tabur. Lantas Allah mengatakan jika sekiranya ketiga-tiga perkara ini dilakukan, sebenarnya mereka telah pun mengharapkan dengan suatu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Lan disebut oleh Allah nafyun litta'bid, suatu penafian daripada Allah yang menunjukkan selama-lamanya. Tiga perkara ini ada. Yang pertama disebut tadi, baca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan salat. Dan yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah. Mereka ini adalah merupakan orang yang sebenarnya berniaga dan perniagaannya tidak pernah rugi dalam kehidupannya, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Dan kemudian Allah mengatakan pada ayat 30, Allah menyebut liyuwaffiyahum ujurahum, maka mereka itu akan disempurnakan, Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka, bahkan Allah akan menambahkan kepada mereka daripada limpahan kurniaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri akan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, orang yang terbaik di kalangan kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. InsyaAllah. Kita belajar Al-Quranul Karim, maka orang yang belajar Al-Quran itu adalah merupakan manusia yang terbaik di sisi Allah. Sebab itu jangan perkecilkan orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar akan Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kerana orang yang belajar Al-Quran itu, mereka adalah merupakan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada dalam hadis yang lain, mereka yang membaca Al-Quran itu adalah merupakan Ahlullah, ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang belajar akan Al-Quranul Karim. Sehinggakan dalam hadis nanti juga kita akan temui bagaimana malaikat akan diberikan ruang oleh Allah untuk mendampingi mereka yang membaca Al-Quran. Saat ketika dia membaca Al-Quran, dia baca dalam keadaan lancar. Waktu itu malaikat yang disebut dengan nama Safarah Kiramil Bararah akan terus berdamping dengannya tanpa mengira masa. Dia membaca Al-Quran dalam keadaan lancar pada jam 3 pagi. Waktu itu malaikat tersebut ada bersama dengannya. Di saat ketika selepas solat subuh membaca Al-Quran, malaikat tersebut ada. Selepas solat asar baca Al-Quran, malaikat tersebut juga akan ada berdamping dengannya tanpa rasa jemu. Selagi mana dia teruskan hidupnya itu dengan membaca akan Al-Quran dalam keadaan lancar. Subhanallah. Satu kelebihan yang cukup luar biasa yang Allah kurniakan dan Allah berikan kepada mereka yang memiliki kemahiran ketika membaca akan Al-Quranul Karim. Dan seterusnya, selain daripada dia mempelajari Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak cukup dengan belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia hendaklah mengajar akan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi ilmu selain daripada belajar Al-Quran, yang dimaksudkan dengan belajar Al-Quran pertama dari sudut bacaan, dan yang kedua yang dimaksudkan dengan belajar Al-Quranul Karim, mempelajari hukum hakam dan juga syarah ataupun tafsiran yang ada pada ayat-ayat tersebut, itu termasuk dari sudut makna ta'allam Al-Quran. Selain daripada itu juga disebut dalam hadis ini, iaitulah wa'allamahu. Maknanya dalam Islam ni, Islam adalah merupakan agama yang bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Lantaran daripada itu, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tidak cukup dengan hanya mempelajari Al-Quran, Tapi ada satu tugasan yang lain, kalau ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara seterusnya dia perlu untuk mengajar orang lain berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Tapi syaratnya perlu untuk menuntut ilmu itu terlebih dahulu. Subhanallah, kelebihan mereka yang mengaji dan mempelajari Al-Quran serta menyampaikan akan ayat-ayat tersebut memberikan kefahaman kepada orang lain. Seterusnya tuan-tuan, hadis tersebut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Maknanya hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu itu adalah merupakan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dalam hadis sahihnya, alladhi huwa ashahul kutubi ba'da al-Quran, bahawa hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari adalah merupakan hadis yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah. Seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang-orang yang mengaji ataupun membaca Al-Quran, sedang saat ketika dia membaca akan Al-Quran, mahirun bih, wahuwa mahirun bih, dia berkemahiran dari sudut bacaan tersebut. Pertama, mahir dari sudut apa yang dia baca. Makharijil huruf, makhraj hurufnya betul, sifat-sifat hurufnya betul, sebutannya betul. Yang kedua, yang disebut dengan mahir itu berkepakaran dari sudut memberikan cerita yang berkaitan tentang ayat-ayat tersebut. Nak mahir dalam bab memahami Al-Quran, maka kita kena baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama tafsir dalam memberikan tafsiran terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tafsir dengan menggunakan akal dan pemikiran kita, dia akan membawa kepada penyelewengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quranul Karim ini, tuan-tuan, ada beberapa perkataan-perkataan yang diperlukan untuk para ulama memberikan penterjemahan dan pensyarahan ataupun pentafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Sebagai contohnya, kalau kita melihat cerita yang berkaitan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ketika anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu mereka mengatakan, inna naraka, sesungguhnya kami melihat engkau wahai Ya'qub alaihissalam berada dalam keadaan dalalim mubin, lafi dalalim mubin, kamu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Apakah wajar bagi seorang anak itu dia menyebut kepada ayahnya yang seorang nabi? Tiba-tiba dia kata, ayah ni adalah ayah yang telah pun tersesat dan kesesatan ayah ni cukup nyata. Apakah yang dimasukkan dengan sesat tersebut itu membawa makna bahawa Nabiullah Ya'qub alaihi salam ini telah membawa satu ajaran yang menyeliwing? Itu satu soalan yang timbul dalam diri kita. Maka apabila kita melihat dari sudut tafsiran yang diutarakan oleh para ulama, kita akan mendapati rupa-rupanya maksud dalalim mubin ini, ayah rupanya masih lagi berada dalam keadaan keliru dalam kehidupannya, berada dalam keadaan tidak menerima kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam sepanjang kehidupan. Pengertian daripada dalal itu bukanlah bermaksud memberikan maksud penyelewengan dan kesesatan yang dibawa oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu sebagai contoh. Dan banyak lagi ayat-ayat yang perlu untuk dilihat dan diperhatikan dari sudut maksudnya. Contoh dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Ar-Rahman dan kalimah Ar-Rahim itu adalah merupakan perkataan yang berakar daripada huruf Raha dan juga Mim, Rahimah. Dia adalah merupakan asal daripada perkataan tersebut yang memberikan maksud kasih, yang memberikan maksud sayang, yang memberikan maksud belas kasihan. Semuanya terangkum dalam pengertian tersebut. Jadi, bila diterjemahkan dalam bahasa kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kan yang biasanya kita terjemahkan maksud Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bila kita melihat dari sudut tafsiran yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan kalimah Ar-Rahman dan berkaitan kalimah Ar-Rahim, maka di sana ada perbezaan maksud. Ar-Rahman yang memberikan maksud dan juga makna kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya. Allah tidak mengira sama ada mereka itu beriman ataupun tidak beriman kepada Allah. Allah tetap memberikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semasa hidup mereka itu berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang-orang kafir ketika mereka bekerja dan mereka berusaha, Allah kurniakan kepada mereka rezeki. Sebab apa? Kerana Allah masih lagi melimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka sepanjang keberadaan mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah Ar-Rahman dia adalah merupakan nama ataupun ismun min asma'illahil husna, salah satu di antara nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dikongsi. Jadi kalau katakan kita menamakan anak kita dengan nama Ar-Rahman, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita menyebut nama anak kita dengan Abdul Rahman, maka itu dibenarkan. Hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Berbeza dengan perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim, dia adalah merupakan sifat Allah juga. Ar-Rahim ini kata Imam Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau, iaitulah Tafsir Al-Quranil Karim. Beliau menyatakan kalimah Ar-Rahim itu hanyalah khusus kepada umat Islam, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah akan mencurahkan kasih sayang Allah di saat ketika mereka berada sesudah kematian. Di sanalah akan ada curahan rahim ataupun sifat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka tidak akan mendapat kasih daripada kalimah Ar-Rahim itu untuk mereka di saat sesudah kematian mereka dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Dan yang kedua, kalimah Ar-Rahim, dia adalah merupakan sifat Allah dan boleh juga dijadikan sifat kepada manusia. Ya? Sebab itu, Rasulullah SAW disebut dengan kalimah Rahim. Ya? Dalam satu ayat yang lain, Rasulullah dinyatakan antara salah satu sifat Raufun Rahim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita menamakan anak kita siapa nama anak, Rahim sahaja, tidak menjadi masalah. Walaupun tidak menyebut dengan kalimah Abdul Rahim, berbeza dengan kalimah Ar-Rahman, dia hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disebut seseorang itu hanya dengan menggunakan nama Ar-Rahman untuk nama seseorang, melainkan dia diitafahkan ataupun disandarkan dengan kata nama yang lain.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.15 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari dah ucapkan yang mana dengarkan Selangor FM ketika ini. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Hello Selangor Air Peduli. Dan sekarang ini kita nak bersama-sama dengan tetamu kita di konti, iaitu Tuan Ashrul Rizal bin Asbah, selaku penolong pengarah operasi JBPM Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan Rizal.
1: Waalaikumsalam salam dan selamat petang, Ida.
0: Ya, jadi selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Terima kasih kerana menjemput saya.
0: Okey, baik. Untuk petang ini, Tuan sendiri akan kongsikan dengan pendengar mengenai kesiapsiagaan JBPM Negeri Selangor menghadapi perubahan cuaca semasa. Okey, jadi kalau kita tengoklah sekarang ni pun cuaca pun tidak menentu dengan keadaan jerebunya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan kan. Jadi kita nak tahu juga keadaan cuaca di Selangor ketika ini berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Tuan, silakan. Okay.
1: Bismillah. DJ Ida, terima kasih kerana jemput saya ke konti pada petang ni. Merujuk kepada soalan yang Ida sampai yang berikan kepada saya, asasnya saya, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia khususnya merujuk kenyataan yang dikeluarkan daripada Met Malaysia pada 12 Jun 2026. Berdasarkan kajian cuaca menunjukkan bahawa fenomena El Nino ataupun cuaca panas dan kering juga dikenali sebagai monsun barat daya. Jangkaannya akan mempengaruhi cuaca negara keseluruhan Malaysia dan berpotensi sehingga berterusan bermula sejak Mei yang lalu sehingga September 2026 ni. Dan sekiranya kita tengok di hujung bulan September ini, kita juga kadang-kadang kita pun tak pasti sekarang ni dalam cuaca monsun barat daya ke ataupun El Nino ke ataupun monsun timur laut. Dan saya tafsirkan secara secara bacaan kami di jabatan ni menunjukkan bahawa ini adalah era fasa terakhir monsun barat daya yang menuju ke monsun timur laut. Asasnya.
0: Jadi apakah risiko utama yang perlu diberi perhatian masyarakat apabila berlaku hujan lebat dan juga ribut petir?
1: Ida, sepanjang sebulan dua ini di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, pihak Pusat Gerak,

0: fenomena hujan ni lah. Khususnya kita pernah terima banjir kilat, kita pernah terima insiden pokok tumbang sekarang ni, beberapa siri pokok tumbang. Okay. Dan yang terbaru baru ni di Ceras, pihak kita ada respon berkaitan dengan runtuhan tanah yang berhampiran dengan apartmen di sana. Dan insiden-insiden kemalangan ini juga contohnya rentetan daripada hujan yang intermittent, yang kadang-kadang lebat dan kadang-kadang perlahan, yang membawa kepada beberapa jam sehingga ke beberapa hari, boleh menyebabkan insiden-insiden yang melibatkan kemalangan kenderaan. Ini juga kes yang kita tengok dan kita respon daripada balai yang berhampiran.
1: Alright. Okey. Kita nak tengok pula dari segi trend kebakaran terbuka. Okey.
0: Baik.
1: Jadi bagaimana pula trend kebakaran terbuka di Selangor lah khususnya sekarang, dan apakah statistik yang direkodkan oleh JBPM?
0: Ya. Okey, Ida. Tadi mula-mula tadi soalan tadi ada saya mainkan, ada saya nyatakan berkaitan dengan peredaran akhirnya monsun barat daya, ataupun lebih kita mudah lagi kita panggil dia sebagai cuaca kering lah. So pada ketika itu kalau kita ingat di negara jiran kita menghadapi insiden kebakaran hutan yang membawa kepada IPU yang kurang sehat, kepada impact kepada negara kita. Sebenarnya negara kita juga, khususnya negeri Selangor, Darul Ehsan ni juga ada menerima dan menghadapi fenomena yang sama, tetapi dalam keadaan terkawal. Secara statistiknya, izinkan saya menyatakan bahawasanya statistik kebakaran di negeri Selangor, kebakaran terbuka di negeri Selangor sehingga minggu pertama tahun 2026 adalah sudah melebihi bilangan statistik setahun sepanjang tahun 2026, iaitu melebihi sebanyak 15%, iaitu 3,007 kes kebakaran yang melibatkan lalang, pembakaran sampah terbuka, kebakaran hutan dan kebakaran berluka. Jika berbanding pada tahun 2025, panggilan kebakaran terbuka hanya pada 2,854. Dan sekiranya saya tengok ataupun saya kita melihat dari tahun 2024, hanya sebanyak 1,906 kebakaran terbuka. Jelas dekat sini, Ida, saya nak nyatakan bahawa tahun 2026 ni panas dia memang lain sikit daripada tahun yang sebelumnya.
1: Baik. Jadi mengapa kebakaran terbuka masih menjadi perhatian JBPM walaupun kita dah memasuki keadaan cuaca yang lebih banyak hujan?
0: Yang ini saya nak cerita, macam saya takut sebenarnya saya nak cerita sebab dia agak teknikal sikit, tetapi dia simple saja. Kalau kita lihatlah, kita ada utara sebelah utara sebelah Kedah ataupun sebelah Thailand lah, selatan sebelah Johor, timur sebelah Sabah dan Sarawak, dan barat sebelah sebelah Sumatera lah, sebelah sini, sebelah kiri. So asasnya monsun barat daya ni angin yang bertiup daripada Sumatera ke dalam. That's why, sebab tu kalau kita tengok sebelum ni, monsun barat daya ni adalah cuaca panas lampau ataupun yang kering lah, yang mana insiden-insiden daripada daripada negara jiran kita ni akan membawa masuk ke Malaysia. Sangat jelas dekat situ. Kalau kita tengok dekat sini, bacaan kalau dekat IPU dekat negara jiran kita sekian, dekat negara kita ni pun impact daripada salah satu elemennya daripada negara sana. Dan kita juga tak ketinggalan. disebabkan kawasan monsun barat daya yang berlaku ni, kita juga mengalami simptom yang sama dengan negara jiran. Tetapi walau bagaimanapun, macam soalan tadi ditanya, mengapa kebakaran terbuka masih menjadi perhatian walaupun kita memasuki keadaan cuaca lebih banyak hujan. Saya nyatakan tadi, ingin saya jelaskan, sekarang ni adalah pada hujung September dan masuk kepada Oktober. Kita jangkakan adalah perubahan uluran angin, di mana uluran angin yang berada di monsun barat daya, yang masuk daripada barat ni,

0: akan bertemu dengan monsun timur laut ni lah. Mm-hmm. So dekat sini yang kita nak cakapkan lah, faktor angin tu merupakan elemen antara yang kita bimbang jugalah. Mm-hmm. Disebabkan apa, kemerebakan api yang cepat, dan boleh menyebabkan insiden kebakaran terbuka boleh merebak dengan cepat.
1: Okey. Jadi kita nak tahu juga sikitlah mengenai keadaan banjir kilat di Selangor kita ini.
0: Okey. Okey dah. Setakat ini. Setakat ni saya ingat hujung-hujung bulan 9 ni lah. Saya ingat daripada start bulan 8 hari tu sehingga bulan sekarang ni, bulan 9 ni September, walaupun kita masih dalam musim monsun barat daya, kita tiba-tiba kadang-kadang kita dikejutkan dengan cuaca iklim yang berubah secara secara drastik lah. Hujan datang dengan tiba-tiba dan boleh jadi berhari-hari dan hujan sekejap tetapi lebat, dan memberikan impak kepada kita, kepada negeri Selangor ni. Dan kita ada terima beberapa siri panggilan yang bagi menghadiri kes-kes insiden banjir kilat di negeri Selangor ni. Untuk makluman Ida dan semua pendengar, sehingga hari ini kita telah menerima sebanyak 17 kes yang melibatkan banjir kilat dan limpahan air daripada tebing lah ataupun parit. Dan saya masih ingat, saya nak nyatakan dekat sini pada hujung Julai hari tu yang kita menerima insiden banjir yang secara tiba-tiba di kawasan Medan Selera 223 Petaling Jaya di waktu petang. Ini juga saya ingat ada insiden yang secara tiba-tiba dan tiba-tiba air naik secara sekitar 2 meter. Dan kita Balai Bomba PJ pada masa itu telah respon, dan saya sendiri telah menghubungi ketua balai dan penyelia yang bertugas, dan tidak ada kemalangan jiwa berlaku pada masa itu dan tidak ada pemindahan. Tetapi insiden itu melibatkan beberapa kenderaan terkandas dan aktiviti harian tidak dapat dilaksanakan seperti biasa.
1: Okey, baik, kita berhenti berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor, I Peduli.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi dalam Hero Selangor I Peduli. Baik, adakah kawasan tertentu di Selangor lebih diberi perhatian oleh JBPM, tuan?
1: Ya, ya, ya. Okey dah. Untuk soalan ini, kalaulah kita nak cakap ada tak pengkhususan yang kita nak, kawasan-kawasan yang kita nak priority. Kalau tanya saya, khususnya semua tempat kita ambil cakna. Tak kisah dekat kawasan mana sekalipun, Kajang ke, Semenyih ke, Shah Alam ke, PJ dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, di pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sendiri, kita ada statistik semasa, sejarah-sejarah ataupun simpanan ataupun kita punya data tempat-tempat yang pernah banjir ataupun ataupun tempat-tempat yang pernah menghadapi cuaca-cuaca yang kurang baik ni lah. Sebagai contohnya perun-perun banjir ataupun hotspot kebakaran terbuka dan sebagainya. Dan semua data-data ni kita telah semua di Balai Bomba kita telah war-warkan dan begitu juga di Pusat Gerakan Operasi kita ada rekod ini. Dan kerja dan kita juga untuk makluman IDA dan semua pendengar dan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor juga, khususnya di balai-balai, sentiasa mengadakan maksud saya sentiasa mengadakan maksud saya sentiasa mengadakan tinjauan lokasi semasa ke semasa bagi memastikan kawasan tersebut selamat lah. Contohnya kalau ketika hujan lebat, memang Pusat Gerakan Operasi kita telah akan telefon ke balai-balai bomba berhampiran untuk lakukan tinjauan tinjauan lokasi di kawasan tersebut.
0: Okey, jadi dari segi persediaan pula, bagaimanakah JBPM Selangor persediaanlah, apakah persediaan JBPM Selangor dari aspek keanggotaan untuk menghadapi perubahan cuaca ini, tuan?
1: Ya, ya, ya. Baik, soalan ni memang saya cukup kita cukup ready untuk soalan ni. Memang setiap tahun semua orang akan tanya untuk kita persediaan daripada, untuk makluman IDA dan semua pendengar, untuk kategori, untuk persediaan ini saya boleh kategorikan kepada kepada dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan kesiapsediaan keanggotaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor itu sendiri. Untuk makluman IDA, keseluruhan anggota kita 1,569 untuk pegawai sepenuh masa yang bertugas di JBPM Negeri Selangor telah pun sentiasa bersedia dalam menghadapi sebarang insiden yang akan merujuk kepada perubahan cuaca yang akan berlaku ni. Dan 1,569 ini kita telah tempatkan di sebanyak 38 balai bomba di seluruh negeri Selangor di bawah pentadbiran 7 zon IDA ya. Dan untuk makluman IDA juga, selain daripada pegawai sepenuh masa, kita ada bantuan sokongan daripada seramai 100 orang pegawai bomba bantuan. Pegawai bomba bantuan ni kita telah tempatkan dia kepada di 14 buah balai bomba di seluruh negeri Selangor berdasarkan tempat-tempat yang strategik yang kita kekurangan anggota. Dan pada masa sama juga, kalau saya nak cerita dengan semua pendengar dan IDA berkaitan dengan kesiapsiagaan anggota, dalam pada masa sama kita ada 42 pasukan bomba sukarela. Pasukan bomba sukarela ni dia sangat bagus sebab adalah daripada komuniti setempat. Contohnya daripada orang masyarakat sendiri, daripada contohnya daripada sebagai saya ambil contoh komuniti di pusat komuniti masyarakat dan sebagainya, yang mana mereka ni yang berdaftar sebagai pasukan bomba sukarela. Sekiranya mereka berdaftar sebagai pasukan bomba sukarela, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melalui balai yang berhampiran ni, kita akan memberikan didikan secara pendidikan amali dan teori bagaimana kita nak mengatasi insiden-insiden yang melibatkan bantuan awal. Dan boleh saya teruskan?
0: Ya, ya, ya.
1: Dan tadi baru anggota. Kalau saya nak cerita pasal kekuatan pula, kekuatan logistik, kita juga cukup bersedia dengan ini dah. Kita ada Ya. Yeah. Hmm. Kita ada untuk makluman Ida, kita juga sediakan dengan dalam di Jabatan Bomba dan Malaysia Negeri Selangor ni, dengan dalam logistik kita kita bersedia dengan kekuatan jentera. Dalam jentera kita ada lebih 200 unit Ida. Untuk jentera yang kita gerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku insiden, termasuklah kemalangan ke, pokok tombang ke, untuk kita buat tinjauan untuk bantuan banjir ke, dan sebagainya. Dan pada masa sama juga, kita juga ada, untuk makluman semua pendengar, kita ada sebanyak ada 86 buah bot, bot penyelamat lah, untuk kita gerakkan sekiranya berlaku insiden banjir, untuk kita respon untuk kes-kes yang melibatkan pemindahan masa banjir. Dan kita juga ada lebih daripada kita ada 25 buah, kita ada 24 buah jentera EMRS yang boleh juga digerakkan untuk perawatan awal kepada mangsa-mangsa kemalangan di lokasi. Baik dah, tu saja.
0: Okey. Dari segi kesiapsiagaan aset dan peralatan JBPM pula bagaimana?
1: Okey, saya ulang baliklah. Saya ulang balik sikit dari tadi. Sorry, saya terjawab lebih tadi. Dalam Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia, Ida, kan? Daripada segi aspek aspek kekuatan logistik untuk makluman awal, kalau sekiranya kita melihat pada situasi sekarang lah, situasi sekarang ni adalah situasi kita bersedia ataupun kita standby dalam siap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan perubahan cuaca daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut. Yang mana for sure lah sekarang ni kalau kita tengok kes-kes kemalangan kenderaan agak banyak juga, disebabkan mungkin disebabkan cuaca hujan yang lebat, dan kita bersedia sebanyak lebih daripada 200 jentera yang kita letakkan, hampir daripada 200 jentera yang kita dah standby di, dah bersedia di balai-balai untuk kita gerakkan untuk kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan, rentetan daripada hujan lebat yang saya masukkan tadi, ataupun tanah runtuh dan sebagainya. Pada masa sama, untuk kita menyambut peralihan monsun daripada monsun barat daya kepada monsun timur laut ini, kita juga telah bersedia lebih daripada 80 buah unit bot penyelamat untuk kita gerakkan pada bila-bila masa sekiranya kita menerima panggilan bagi kes-kes pemindahan mangsa banjir. Tak kisahlah banjir kilat ke, banjir termenung 2-3 hari dan sebagainya. Untuk makluman Ida juga, mungkin saya rasa perlu saya nyatakan dekat sini, jabatan kita juga bersedia dengan aset lori 3 tan yang kita boleh gunakan untuk pemindahan mangsa banjir ke pusat pemindahan adalah sebanyak 16 unit yang serviceable buat masa ini.
0: Okey. Adakah JBPM bertindak bersendirian dalam menghadapi situasi perubahan cuaca ini?
1: Okey, of course lah, kita tidak akan bersendirian ni dah. Untuk sebenarnya sekiranya kita nak melihat daripada aspek insiden ni, yang lebih besar kita boleh tafsirkan sebagai sebuah bencana. Kalau Ida masih ingat awal tahun hari tu, insiden ban pecah, pertengahan tahun hari tu, insiden ban pecah di Dengkil, yang mana hampir ramai penghuni-penghuni di kawasan yang terjejas tu, kita pindahkan di pusat pemindahan sementara. Ini kalau kita nak cakap, kalau saya nak cakap bomba saja yang bekerja, sangat tidak mustahil. Sekiranya sesuatu insiden lebih besar, kita akan tafsirkan dia sebagai sebuah bencana. Apabila bencana ni, for sure tidak akan boleh kita bertindak secara silo, tetapi kalau kita lebih tersusun, kalau di peringkat kebangsaan, pihak NADMA, jabatan pihak NADMA yang akan bertanggungjawab untuk penyelarasan bencana yang lebih besar. Tapi walau bagaimanapun di peringkat negeri ni Selangor, di negeri Selangor ni dah, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Daerah, pandangan pada hemah saya sangat berfungsi dengan baik, bertindak dengan baik. Di antara pasukan PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, JPS, PBT, PBT daerah ni, Kementerian Kesihatan Malaysia, pejabat daerah daripada Jabatan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi-agensi teknikal yang lain sangat bekerjasama ketika insiden. Dan baru-baru ini dah saya nak berkongsi, kita pihak di bawah pentadbiran kerajaan negeri juga, kita ada menjalankan latihan-latihan integrasi bersama agensi-agensi teknikal dan agensi-agensi penyelamat dan keselamatan yang lain di Putrahaid yang berkaitan dengan kebocoran gas lah. Ini juga merupakan siri-siri latihan bagaimana kita nak memupuk semangat kolaborasi berdasarkan single command lah, ataupun incident command system yang betul yang tersusun. Terima kasih dah.
0: Okey, baik, kita berehat seketika sebelum lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, kita nak tahu juga tuan, langkah mitigasi awal yang dilaksanakan oleh JBPM Selangor sebelum sesuatu insiden berlaku.
1: Okey dah, antara pendekatan yang pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kita ambil, kita menekankan bersedia sebelum kejadian berlaku. So kalau dalam jabatan kita ni, kita ada satu slogan tu, ready to save lah. So maksud dia apa-apa saja kita ready dalam apa juga situasi yang akan kita hadapi. Sebab tu dalam kalau pegawai dan anggota Jabatan Bomba ni, dia relax cool je. Sebab memang dia dah biasa terkejut dengan insiden-insiden tiba-tiba je, tengah makan ke dapat panggilan terus bergerak. So antara elemen yang kita bersedia sebelum kejadian berlaku ni, antaranya adalah kita sentiasa membuat memantau ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia itu sendiri. Pada masa sama, tinjauan-tinjauan ketika hari hujan lebat ataupun kita kira mendapat maklum berlaku kebakaran yang terbuka, pasukan daripada bala yang berhampiran, kawasan dijagaannya terus respon ke lokasi tersebut untuk memastikan adakah status insiden sama ada banjir kilat ataupun limpahan daripada sungai ataupun parit, benda ini berlaku dan tindakan yang perlu kita laksanakan. Pada masa yang kedua juga, kita juga pihak jabatan sendiri sentiasa mengemaskini untuk makluman Ida ya. Kita juga melihat kepada sejarah kejadian untuk kita mengenal pasti hotspot-hotspot ataupun kawasan yang memerlukan perhatian lebih tinggi. So maksudnya dekat sini mungkin kita boleh tengok 3 tahun lepas punya sejarah rekod kawasan tersebut, kejadian banjir dan sebagainya, dan kita menjadikan ataupun kebakaran terbuka. So dengan hotspot yang kita dapat ini, kita akan sentiasa membuat pemantauan berkala. Sekiranya kalau kata tengah hujan, hujan lebat, kita terus bertindak. Dan yang ketiga, untuk makluman Ida dan semua pendengar, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia lain sikit tindakan kita, di mana kita telah pun siap ada, dah siap bersedia pasukan atur gerak yang mana untuk kita gerakkan lebih awal bagi meninjau atau pendengar situasi suasa. Contohnya sekiranya berlaku insiden ataupun bencana yang besar, kita sudah ada satu pasukan yang kita reservekan, diorang pegawai-pegawai dan anggota kita ni, sekiranya berlaku je, diorang ni dah ready keluar untuk diorang bertugas mungkin satu hari 24 jam atau mungkin lebih daripada satu hari untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat, dan boleh dipanggil pada bila-bila masa. Dan seperti saya maklum tadi, untuk kekuatan logistik, untuk makluman Ida dan semua pendekar, sekarang ni kita masih dalam awalan lagi untuk kalau kita nak cakap dah masuk monsun timur laut. Tetapi saya menganggap tindakan bagi persediaan fasa peralihan tu, pihak jabatan telah pun mengambil kira. Dengan sekarang ni, kalau di jabatan saya, di Jabatan Bomba, kita telah mengenal pasti peralatan aset-aset logistik. Contoh di kawasan Sabak Bernam dah ada berapa bot, ataupun di kawasan Hulu Langat, Hulu Selangor, Hulu Langat dah ada berapa bot. Begitu juga di kawasan Kajang, begitu juga di Shah Alam dan sebagainya. Di PJ ada berapa bot, ada berapa lori, dan diorang, dan aset-aset ni akan kita gerakkan berdasarkan situasi semasa. Sekiranya keperluan perlu lebih kepada kawasan Kuala Selangor, mungkin barang aset yang berada di kawasan Semenyih, Kajang dan sebagainya, kita akan bawa ke sana dulu. Dan begitulah strategi kita. Dan penglibatan pengurusan tertinggi dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor juga, saya ucapkan terima kasih kerana sokongan pegawai atasan, yang mana penglibatan sebagai komander operasi ataupun pegawai incident management system. Pegawai kita di peringkat atasan ni sentiasa ready untuk turun padang, untuk buat tinjauan dan buat penilaian awal. Dan sekiranya perlu dia mengambil alih, pegawai kita ni akan mengambil alih untuk mengetuai sesebuah operasi yang di peringkat beliau.
0: Okey, baiklah, kita menghampiri sesi akhir temu bual kita.
1: Yeah.
0: Tapi sebelum itu kita nak dengarkan pesanan tuan kepada pendengar Selangor FM dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu ini.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Okey dah. Pesanan saya lah. Pesanan saya selaku pegawai yang bertugas di bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, saya mengingatkan kepada diri saya dan seluruh masyarakat Selangor, jangan ingat ni, jangan tunggu bencana berlaku baru kita nak bersedia. So maksud dia dekat sini, bencana tak berlaku pun kita dah kena bersedia daripada aspek mental, fizikal dan sebagainya. Sekiranya perlu kita sekiranya kita perlu bersedia daripada maksud saya lah, maksud saya daripada segi packing barang-barang yang penting, kita perlu letakkan di tempat yang selamat. Dan kalau tengok dah 2-3 hari ni hujan makin lebat, dah boleh dah gerakkan kenderaan ke kawasan yang lebih tinggi. Begitulah maksud saya persediaan-persediaan kita. Dan pesanan saya yang kedua, sekarang ni maklumat semua di ujung jari. Semua boleh capai menggunakan capaian internet untuk dapatkan maklumat-maklumat semasa. Jangan kita lupa bahawa Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia sentiasa memberikan informasi-informasi yang terkini, tak kisah daripada social media ataupun website dan sebagainya. Ini juga kita perlu rujuk dan open punya social, open punya internet yang kita boleh tengok secara secara real life. Ini juga kita boleh tengok, kita boleh pantau contoh keadaan angin, keadaan jerebu, IPU dan sebagainya. Yang ni kita kena kita tak boleh alpa, dan kita sentiasa alert supaya kita bersedia lebih awal. Dan pesanan saya yang terakhir, sekiranya sudah berlaku, kalau belum berlaku ni, kita dah kita boleh ready, tapi kiranya dah berlaku, contoh baru-baru ni kejadian tanah runtuh dan sebagainya, jangan mengambil tindakan sendiri tanpa tanpa pemantauan ataupun pemakluman kepada agensi teknikal ataupun keselamatan. Apa yang kita perlu buat, telefon pihak yang berwajib melalui 999, apa jenis kecemasan ataupun bencana yang berlaku. So pihak yang bertanggungjawab ataupun yang sepatutnya respon akan ambil action yang sebetulnya. So jangan ambil contoh, kalau katalah nampak ada kereta musim nak banjir ni ataupun musim hujan, nak hujan 2-3 hari hujan ni, nampak orang nampak kenderaan jatuh masuk sungai, nak buat action sendirilah tanpa ada pemantauan. Boleh buat sekiranya kita dah size up ataupun kita buat penilaian diri kita pandai berenang ataupun ada tali yang memegang kita ataupun orang pegang kita, insyaAllah teruskan untuk niat murni kita untuk selamatkan orang yang yang memerlukan kita.
0: Okey, baiklah, itu dah selesai sudah untuk sesi temu bual kita bagi Hello Selangor Apa Juli. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih
1: sama-sama
0: kepada Tuan Ashrul Rizal bin Asbah selaku penolong pengarah operasi JBPM Negeri Selangor. Terima kasih tuan. Okey, baiklah, maka dengan itu alhamdulillah selesai juga tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor ini. Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, jadi insyaAllah dia berikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor. Okey, dah balik dulu. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cempaka untuk 5 jam berikutnya dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Terima kasih Ida. Dan hari ini hari Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, hari Isnin. Dan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga atas pemergian isteri tercinta. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali. Semoga segala jasa dan juga bakti Allahyarhamah kepada negara terus dikenang dan semoga roh beliau dicucuri rahmat serta ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.

0: apa abang Mok gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nya. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat mosquito.

0: betulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Baru saja berlalu hanya aku. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini ada satu cerita menarik yang sedang mendapat perhatian di media sosial, di mana seorang kanak-kanak berusia 8 tahun dikatakan teruja, begitu teruja dengan kehadiran van perpustakaan bergerak, malah sanggup menunggu setiap kali van itu datang ke kawasan kediamannya. Okey, dan menurut perkongsian yang tular di laman sosial ini, setiap kali van perpustakaan tiba, kanak-kanak itu akan meminjam sehingga 20 buah buku untuk dibawa pulang. Okey, jadi perkongsian ini turut mengundang reaksi positif daripada netizen yang melihat masih ada anak-anak kecil yang begitu minat membaca. Dan untuk makluman anda, Smart Selangor Mobile Library sememangnya menyediakan perkhidmatan perpustakaan bergerak di pelbagai lokasi di Selangor, termasuk kemudahan pinjaman dan pemulangan buku secara percuma.
2: On Tak On bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

itu dari Leon Saling Merindu. Okey, sekarang 3.27 minit petang, kembali bersama saya Chong Parker temankan anda dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, para pendengar, kita kini berada dalam suasana penuh penghormatan dan takzim. Sesi penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali dijadualkan bermula pukul 3 petang di Masjid Ash-Sharif, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan. Radio RTM membawa seluruh pendengar untuk bersama-sama mengambil ruang ini dengan penuh tertib sambil mendoakan agar segala urusan dipermudahkan dan Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestine.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
4: Kami menentang kezaliman.
3: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
4: prihatin
7: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
7: Palestin.
4: Palestin.
7: Palestin.
6: Palestin. Forever Palestin.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Senandung Semalam. Okey, jom kita buka muzik berganda hari ini dengan kumpulan Ellie Kes, dua lagu, Sekutu Mau Merah, sebuah puisi, dan juga Senandung Semalam. Jom kita layan dahulu lagu yang pertama, muzik berganda.

0: Music Berkanda. Music Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 415. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 418. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 415.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah Joget Selangor baru saja berlalu. Terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, kita di jam kedua sekarang ini bersama saya Cempaka dalam PM Local 38. Okey, baiklah, kita kini menuju satu lagi detik penting dalam rangkaian penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Solat asar dijadualkan pada pukul 4.15 petang di Masjid Al-Sharif, diikuti dengan solat jenazah. Marilah kita bersama-sama menadah tangan mendoakan keampunan, rahmat dan kesejahteraan buat Allahyarhamah. Semoga segala urusan keluarga dan seluruh perjalanan terakhir ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: anda.
1: Itu adalah lagu dari Mawi Al-Jannah. Okey, alhamdulillah selesai sudah azan asar. Buat yang sedang bersiap untuk solat, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan ketenangan hati. Dan untuk makluman anda, ketika ini sedang bersiaran secara langsung upacara pengebumian negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Secara langsung boleh diikuti menerusi TV1, RTM Klik, Facebook dan TikTok RTM. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan bersama-sama kami untuk mengikuti istiadat pengebumian Allahyarhamah. Layan dahulu. Declan Victor, jagalah diri. Salam FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
4: Kita sering lihat.
5: Kita sering dengar.
6: Kita sering baca.
7: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
4: Kekejaman dan kezaliman
7: terus menimpa warga Palestin.
8: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
5: Kami menentang kezaliman.
4: Menentang kekejaman.
7: Kami di Selangor FM
5: prihatin
4: dan menentang
5: penindasan kepada Palestin.
4: Palestin.
5: Palestin.
4: Palestin.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke pusara negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di pusara negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan bukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat pada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, suan santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal tuju anak. Lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Kita gosok ke datang sini untuk memakan.
4: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan saya sekarang bermaskotin dekat
3: di Alam Impian ni.
4: Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di Asia.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang sebuah pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak. Cara dia berkomunikasi,

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangi lah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasbah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga untuk PM Lokal. Dan macam biasalah, di jam ini kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini di talian kita bersama dengan Syahira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Sihat? Baik. Okey, baiklah, kita nak kenal-kenal dulu dengan Syahira. Okey, boleh Syahira cerita sikit tentang perniagaan yang Syahira jalankan sekarang?
1: Okey, sekarang saya sedang menjalankan perniagaan daripada rumah je lah. Saya buat perniagaan daripada rumah. Saya buat ambil tempahan makanan, mini catering, lepas tu kuih-muih. Lepas tu saya juga ada supply nasi lemak bunjut. Hantar dekat hospital dengan kafe-kafe yang terdekat lah.
0: Okey, jadi dah berapa lama buat perniagaan ini, Syahira?
1: Dah hampir 8 tahun.
0: Hampir 8 tahun lama juga. Jadi macam mana mula-mula boleh terjebak dengan bisnes makanan ini?
1: Sebenarnya first tu rasa macam bila kita ada anak kan, macam sedih nak tinggalkan anak bila kita kerja. Sebab kerja kita keluar dari pagi, balik petang. Masa dengan orang tu macam tak banyak. Jadi saya decide tak apalah, saya nak berhenti kerja, nak jaga anak-anak. Lepas tu dalam masa yang sama saya fikir macam nak buat side income. So saya cuba sikit semula. Lepas tu alhamdulillah dapat sambutan macam tu.
0: Bermula dengan jual apa? Masa tu lempeng ke, Syahira?
1: Dulu saya jual mi bandung.
0: Okey. Lepas tu dah tak buat dah sekarang ni?
1: Dah tak buat dah sebab mak tak buat penasihat. Jadi rempah tu susah nak dapat.
0: Okey.
1: So sekarang ni memang fokus lempeng, nasi lemak, nasi ambeng dengan lontong darat.
0: Wow, nasi ambeng eh. Kalau pelanggan nak order kan dengan awak, Syahira, dah orang kata biasanya Syahira akan recommend menu yang mana kan, macam-macam Syahira jual kan?
1: Masa sekarang ni diorang banyak order dekat saya nasi ambeng dengan lempeng.
0: Wow, okey.
1: Lontong darat pun banyak juga. Sebab saya dalam masa sama dalam sebulan tu, saya akan empat kali saya akan masuk niaga

0: Nasi ambeng eh?
1: Haa.
0: Biasanya kalau macam sehari tu boleh habis berapa banyak? Kalau ini untuk kalau lempeng kan, dalam tu saya nampak awak jual lempeng kan?
1: Betul. Lempeng tu satu hari saya pernah buat dekat 15 paket tepung.
0: 15. Wow. Saya separuh paket tepung tu pun saya dah, ya Allah, jenuhnya lah duduk berdiri ni kan.
1: Sampai malam waktu tu.
0: Oh, cicah dengan apa tu lempeng?
1: Sambal tumis ikan bilis.
0: Dari awal pagi dah mula buat persiapan kan?
1: Dah, daripada pukul 5 pagi.
0: Siapa yang selalu bantu Syahidah untuk uruskan bisnes ini?
1: Suamilah tolong.
0: Suami eh? Syahidah di sekitar mana Syahidah?
1: Saya dekat Damansara Perdana.
0: Damansara
1: dengan Damansara.
0: Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat sekejap Syahidah. Okey, kita layan dahulu lagu dari Adira, Ku Ada Kamu, Selangor FM.

0: Nur Syahira. Jadi sambutan setakat hari ini macam mana?
1: Sambutan lepas saya aktif dekat thread, sambutan dia agak menggalakkan lah. Maksudnya hari-hari ada order.
0: Alhamdulillah.
1: Hari-hari ada juga yang saya terpaksa tolak sebab kita buat seorang kan. Kita memang media sosial ni memang penting sangat lah untuk bisnes dari rumah je saya.
0: Ya, betul. Sangat-sangat penting. Jadi pelanggan Syahira biasanya orang kawasan sekitar Syahira ke ataupun ada juga yang order dari jauh?
1: Ada yang dari tu, ada yang daripada Kelang, Banting, Nilai.
0: Okey, berniaga makanan ni kan Syahira, nampak macam mudah kan Syahira, tapi sebenarnya betul, banyak betul juga cabarannya. Jadi apa yang paling mencabar untuk Syahira?
1: Paling mencabar harga barang tak menentu. Lepas tu walaupun kita dalam berniaga dekat rumah, kita juga fokus yang tersembunyi kan. Jadi kita memikirkan kepuasan customer, tak naklah kita bagi harga yang tinggi sangat. Jadi kita terpaksa berkorban sikit kepenatan tu bagi yang harga terbaik untuk customer. Itu yang paling dirasa.
0: Jadi sepanjang berniaga ni Syahira, ada tak pengalaman dengan pelanggan yang sampai sekarang ni orang kata Syahira ingat sampai sekarang? Apa dia?
1: Saya berniaga dekat bazar. Saya jual nasi ambeng dengan lontong darat tu. Sebulan saya berniaga tu, sebulan-sebulan tu dia beli makanan tu. Hari-hari makan.
0: Dah kenal dah dia?
1: Dah kenal. Okay. Itu yang paling saya rasa macam, ya Allah, kita sendiri bosan. Macam mana dia boleh makan hari-hari?
0: Sedaplah tu Syahira. Kalau kita tengok perkembangan bisnes Syahira sekarang kan, Syahira ada tak impian nak kembangkan lagi?
1: Ada. Saya ada impian nak buka kedai makan lah. Maksudnya saya boleh hidangkan lontong darat, nasi lemak, lempeng untuk sarapan pagi, nasi ambeng, kan? Jadi itu adalah impian yang saya simpan sampai hari ni lah. InsyaAllah satu hari nanti.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Okey, lepas ni ada menu baru tak Syahira? Ataupun sesuatu yang Syahira nak cuba buat?
1: Rasanya saya fokus dekat ni dululah. Then baru saya akan fikir. Kalau dah ada kedai, baru kita akan fikir apa menu baru yang kita boleh
0: Jadi apa yang Syahira paling suka tentang perniagaan makanan yang macam ini, Syahira?
1: Paling suka bila kita masak, kita ada kita punya kali. Itu yang paling best lah bagi saya.
0: Jadi kalau ada pendengar kita nak follow perkembangan bisnes Syahira ataupun nak buat tempahan dengan Syahira, boleh dapatkan maklumat dekat mana itu?
1: Okay, boleh dekat Syahira Daud. Lepas tu boleh WhatsApp saya dekat nombor 011-5302-0102.
0: Okey, boleh WhatsApp juga 011-5302-0102. Okey.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih Syahira kerana sudi luangkan masa petang ini dalam Biz On Air.
1: Okey, thank you.
0: Sama-sama. Okey, semoga perniagaan awak berkembang Syahira, terus maju dan dikenali ramai.
1: Amin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Bye. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Dayang Nur Faizah, Seandainya Masih Ada Cinta, Selangor FM.

0: Kimbis On Air petang ini. Sekarang 5.24 minit petang. Kita bersama dengan Syahirah di talian. Okey Syahirah.
1: Okey.
0: Okey, nak tanya, media sosial ni memang banyak membantu Syahirah kan dalam kenalkan di

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

Plus E1 arah utara, Tanjung Malim ke Behrang, dari arah selatan, Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKWE E1 arah selatan, Subang ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 arah utara, Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar. Dari arah selatan, Plaza Tol Sungai Besi ke UPM. Di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway. Dari arah barat, susur ke Puchong Jaya, Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit E6 arah selatan, Shah Alam ke USJ, Bandar Saujana Putra ke Putrajaya. Dari arah utara, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Di Putrajaya Link, Cyberjaya ke Plaza Tol Putrajaya. Di Lebuh Raya Cheras Kajang, Grand Saga E7 arah selatan, Taman Santex ke Telekom. Di Lebuh Raya KL Karak, KLK E8 arah timur, Gombak ke Genting Sepah. Berikutan terdapat kerja delivery material, lorong kanan ditutup. Lebuh Raya Baru Pantai, NPE E10 arah utara, Angkasa Puri ke Pantai Dalam. Dari arah barat, Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. Arah timur, Sunway Pyramid ke Sunway Mentari, Jalan Temple ke Susur Taman Desa. Di Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP E11 arah utara,

0: kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Ada yang mungkin masih lagi bekerja, ada yang dalam perjalanan balik dan ada juga yang sedang bersama keluarga. Okey, dalam masa yang sama juga, kalau ada yang nak titipkan ucapan, doa ataupun kenangan buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, boleh hantarkan kepada kami di WhatsApp 019-330-4425. Nak call konti pun boleh, 03-2287-3203 ataupun 22-87-3204. Okey. Himan Mantap di Meru Kelang katanya, salam asar Cikgu Cempaka. Semoga dipermudahkan segala urusan kerjanya serta semua pendengar Selangor FM. Amin katanya. Hamzah dari Intex Lepak Station ada juga menyapa. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan untuk makluman anda, ketika ini sedang bersiaran secara langsung upacara pengebumian negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Secara langsung boleh diikuti menerusi TV1 RTM Klik, Facebook dan TikTok RTM.

0: Kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
3: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
2: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
3: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
2: Tuan Su, Tuan Su.
4: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
5: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar.

Okey, untuk makluman anda, sama-sama kita ikuti perkembangan terkini di mana jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Muhammad Ali telah selamat tiba di tempat pemakam. Dan pendengar yang ingin mengikuti secara langsung boleh saksikan di TV1 sekarang. Al-Fatihah. Dan untuk kiriman dari pendengar-pendengar kita, ada pendengar daripada Nadia di Shah Alam. Okey, kata Nadia tengah minum petang dengan anak sambil dengarkan Selangor FM. Juga ada Ika di Melaka, katanya salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga atas pemergian isteri tercinta Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan memberikan kekuatan serta ketabahan kepada seluruh keluarga. Al-Fatihah. Okey, juga kita ada Cikgu Noli di Bayaran Station Tanjung Malim Perak, katanya selamat petang Cempaka. Terima kasih Cikgu Noli. Kata Cikgu Noli, cuaca redup hari ini, katanya mendung, seolah-olah turut sama bersedih atas pemergian Tun Dr. Siti Asmah. Kita pun turut bersedih, takkan lupa segala jasa-jasanya. Dan sama-samalah kita mendoakan agar roh beliau dicucuri rahmat dan syurga buatnya. Amin. Terima kasih. Kata Cikgu Noli sedang ikuti siaran langsung di TV1. Layan dahulu lagu Ezad Lazim, Demi Cinta. Salam FM.

setelah kau tiada. Okey, jadi petang ini cepatkan nak dengarlah daripada anda, anda berada di mana, sedang buat apa dan bagaimana suasana anda petang ini. Dan kalau anda ada satu perkara yang ingin disampaikan buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, bolehlah kongsikan bersama kami. Mungkin satu ucapan ringkas, mungkin satu kenangan atau mungkin doa buat Allahyarhamah, hantarkan kepada kami di 019-330-4425. Ada Faizal di Petaling Jaya. Okay, kata Faizal, pemergian Allahyarhamah merupakan satu kehilangan yang dirasai. Semoga segala jasa dan bakti beliau menjadi amal jariah dan terus dikenang. Salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga. Dan ini pula daripada Kak Salmah yang berada di Puchong, katanya salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh keluarga. Semoga diberikan kekuatan dalam menghadapi saat yang penuh kesedihan ini dan semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat. Ada juga Wan Kajang, katanya selamat petang Isnin Gigi Datin Seri Cepaka, Happy County PM Local 38 hadir. Terima kasih Wan Kajang. Dan untuk makluman anda, jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali telah selamat tiba di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Layan dulu lagu Hanya Rindu Selangor FM.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Benar juga aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Baik, itu perkara yang kedua. Dan kemudian perkara yang ketiga disebutkan wa anfaqu, perkara yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, ini memberikan dalil dan isyarat bahawa dalam Islam ini dia tidak cukup hubungan kita dengan Allah semata-mata dan sempurna iman kita, tidak. Iman dikaitkan hubungan kita juga sesama manusia dengan melakukan perbuatan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada 8 asnaf yang telah pun diwajibkan zakat kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Yarjuna tijaratan lan tabur. Lantas Allah mengatakan jika sekiranya ketiga-tiga perkara ini dilakukan, sebenarnya mereka telah pun mengharapkan dengan suatu perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Lan disebut oleh Allah nafyun litta'bid, suatu penafian daripada Allah yang menunjukkan selama-lamanya. Tiga perkara ini ada. Yang pertama disebut tadi, baca Al-Quran. Yang kedua, menunaikan salat. Dan yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah. Mereka ini adalah merupakan orang yang sebenarnya berniaga dan perniagaannya tidak pernah rugi dalam kehidupannya, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Dan kemudian Allah mengatakan pada ayat 30, Allah menyebut liyuwaffiyahum ujurahum, maka mereka itu akan disempurnakan, Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka, bahkan Allah akan menambahkan kepada mereka daripada limpahan kurniaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri akan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwina an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu telah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu, orang yang terbaik di kalangan kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran. InsyaAllah. Kita belajar Al-Quranul Karim, maka orang yang belajar Al-Quran itu adalah merupakan manusia yang terbaik di sisi Allah. Sebab itu jangan perkecilkan orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar akan Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kerana orang yang belajar Al-Quran itu, mereka adalah merupakan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada dalam hadis yang lain, mereka yang membaca Al-Quran itu adalah merupakan Ahlullah, ahli keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang belajar akan Al-Quranul Karim. Sehinggakan dalam hadis nanti juga kita akan temui bagaimana malaikat akan diberikan ruang oleh Allah untuk mendampingi mereka yang membaca Al-Quran. Saat ketika dia membaca Al-Quran, dia baca dalam keadaan lancar. Waktu itu malaikat yang disebut dengan nama Safarah Kiramil Bararah akan terus berdamping dengannya tanpa mengira masa. Dia membaca Al-Quran dalam keadaan lancar pada jam 3 pagi. Waktu itu malaikat tersebut ada bersama dengannya. Di saat ketika selepas solat subuh membaca Al-Quran, malaikat tersebut ada. Selepas solat asar baca Al-Quran, malaikat tersebut juga akan ada berdamping dengannya tanpa rasa jemu. Selagi mana dia teruskan hidupnya itu dengan membaca akan Al-Quran dalam keadaan lancar. Subhanallah, satu kelebihan yang cukup luar biasa yang Allah kurniakan dan Allah berikan kepada mereka yang memiliki kemahiran ketika membaca akan Al-Quranul Karim. Dan seterusnya, selain daripada dia mempelajari Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tak cukup dengan belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan dia hendaklah mengajar akan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi ilmu selain daripada belajar Al-Quran, yang dimaksudkan dengan belajar Al-Quran pertama dari sudut bacaan, dan yang kedua yang dimaksudkan dengan belajar Al-Quranul Karim, mempelajari hukum hakam dan juga syarah ataupun tafsiran yang ada pada ayat-ayat tersebut, itu termasuk dari sudut makna ta'allam Al-Quran. Selain daripada itu juga disebut dalam hadis ini, iaitulah wa'allamahu. Maknanya dalam Islam ni, Islam adalah merupakan agama yang bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Lantaran daripada itu, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tidak cukup dengan hanya mempelajari Al-Quran. Tapi ada satu tugasan yang lain, kalau ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara seterusnya dia perlu untuk mengajar orang lain berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Tapi syaratnya perlu untuk menuntut ilmu itu terlebih dahulu. Subhanallah, kelebihan mereka yang mengaji dan mempelajari Al-Quran serta menyampaikan akan ayat-ayat tersebut memberikan kefahaman kepada orang lain. Seterusnya tuan-tuan, hadis tersebut ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Maknanya hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu itu adalah merupakan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dalam hadis sahihnya, alladhi huwa ashahhul kutubi ba'da al-Quran, bahawa hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari adalah merupakan hadis yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah. Seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fih wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang-orang yang mengaji ataupun membaca Al-Quran, sedang saat ketika dia membaca akan Al-Quran, mahirun bih, wahuwa mahirun bih, dia berkemahiran dari sudut bacaan tersebut. Pertama, mahir dari sudut apa yang dia baca. Makharijil huruf, makhraj hurufnya betul, sifat-sifat hurufnya betul, sebutannya betul. Yang kedua yang disebut dengan mahir itu berkepakaran dari sudut memberikan cerita yang berkaitan tentang ayat-ayat tersebut. Nak mahir dalam bab memahami Al-Quran, maka kita kena baca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama tafsir dalam memberikan tafsiran terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab apa? Kalau kita tafsir dengan menggunakan akal dan pemikiran kita, dia akan membawa kepada penyelewengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quranul Karim ini, tuan-tuan, ada beberapa perkataan-perkataan yang diperlukan untuk para ulama memberikan penterjemahan dan pensyarahan ataupun pentafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Sebagai contohnya, kalau kita melihat cerita yang berkaitan tentang Nabi Yusuf AS, ketika anak-anak Nabi Yusuf AS, waktu itu mereka mengatakan, inna naraka, sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Ya'qub AS, berada dalam keadaan dalalim mubin, lafi dalalim mubin. Kamu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Apakah wajar bagi seorang anak itu dia menyebut kepada ayahnya yang seorang nabi? Tiba-tiba dia kata, ayah ni adalah ayah yang telah pun tersesat dan kesesatan ayah ni cukup nyata. Apakah yang dimasukkan dengan sesat tersebut itu membawa makna bahawa Nabiullah Ya'qub alaihi salam ini telah membawa satu ajaran yang menyeliwing? Itu satu soalan yang timbul dalam diri kita. Maka apabila kita melihat dari sudut tafsiran yang diutarakan oleh para ulama, kita akan mendapati rupa-rupanya maksud dalalim mubin ini, ayah rupanya masih lagi berada dalam keadaan keliru dalam kehidupannya, berada dalam keadaan tidak menerima kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam sepanjang kehidupan. Pengertian daripada dalal itu bukanlah bermaksud memberikan maksud penyelewengan dan kesesatan yang dibawa oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Itu sebagai contoh. Dan banyak lagi ayat-ayat yang perlu untuk dilihat dan diperhatikan dari sudut maksudnya. Contoh dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah Ar-Rahman dan kalimah Ar-Rahim itu adalah merupakan perkataan yang berakar daripada huruf Raha dan juga Mim, Rahimah. Dia adalah merupakan asal daripada perkataan tersebut yang memberikan maksud kasih, yang memberikan maksud sayang, yang memberikan maksud belas kasihan. Semuanya terangkum dalam pengertian tersebut. Jadi, bila diterjemahkan dalam bahasa kita dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kan yang biasanya kita terjemahkan maksud Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bila kita melihat dari sudut tafsiran yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan kalimah Ar-Rahman dan berkaitan kalimah Ar-Rahim, maka di sana ada perbezaan maksud. Ar-Rahman yang memberikan maksud dan juga makna kasih sayang Allah yang meliputi segala-galanya. Allah tidak mengira sama ada mereka itu beriman ataupun tidak beriman kepada Allah. Allah tetap memberikan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semasa hidup mereka itu berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang-orang kafir ketika mereka bekerja dan mereka berusaha, Allah kurniakan kepada mereka rezeki. Sebab apa? Kerana Allah masih lagi melimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka sepanjang keberadaan mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah Ar-Rahman, dia adalah merupakan nama ataupun ismun min asma'illahil husna, salah satu di antara nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh dikongsi. Jadi kalau katakan kita menamakan anak kita dengan nama Ar-Rahman, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau kita menyebut nama anak kita dengan Abdul Rahman, maka itu dibenarkan. Hamba kepada Ar-Rahman, hamba kepada Allah yang Maha Pemurah. Berbeza dengan perkataan Ar-Rahim. Ar-Rahim, dia adalah merupakan sifat Allah juga. Ar-Rahim ini kata Imam Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab beliau, iaitulah tafsir Al-Quranil Karim. Beliau menyatakan kalimah Ar-Rahim itu hanyalah khusus kepada umat Islam, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah akan mencurahkan kasih sayang Allah di saat ketika mereka berada sesudah kematian. Di sanalah akan ada curahan rahim ataupun sifat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka tidak akan mendapat kasih daripada kalimah Ar-Rahim itu untuk mereka di saat sesudah kematian mereka dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Dan yang kedua, kalimah Ar-Rahim, dia adalah merupakan sifat Allah dan boleh juga dijadikan sifat kepada manusia. Ya? Sebab itu, Rasulullah SAW disebut dengan kalimah Rahim. Ya? Dalam satu ayat yang lain, Rasulullah dinyatakan antara salah satu sifat raufun rahim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita menamakan anak kita siapa nama anak, Rahim sahaja, tidak menjadi masalah. Walaupun tidak menyebut dengan kalimah Abdul Rahim, berbeza dengan kalimah Ar-Rahman, dia hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disebut seseorang itu hanya dengan menggunakan nama Ar-Rahman untuk nama seseorang, melainkan dia diitafahkan ataupun disandarkan dengan kata nama yang lain.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 709. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 711. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 709.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku bangun tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: Refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada rasa yang selama ini tidak sempat kita dengar. Ada letih yang lama kita abaikan. Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan nasihat, tapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu. Tarik nafas perlahan. Biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Lokal 3897, 28 minit malam, dan petang tadi kita telah menyaksikan penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Muhammad Ali yang telah selamat disemadikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya selepas solat asar tadi. Pemergian Allahyarhamah pastinya meninggalkan kesan yang mendalam buat keluarga dan mereka yang mengenali jasa serta sumbangan beliau. Semoga segala jasa dan bakti Allahyarhamah terus menjadi kenangan, dan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau. Al-Fatihah. Layan dahulu lagu dari Jacqueline Victor, Jagalah Diri, Selangor FM.

0: Allah sayang pada satu orang hamba, apa Allah bagi dulu? Allah tak bagi dunia dulu. Kerana dunia ini, dia bersifat sementara dan dia murah. Allah kalau sayang pada kita, Allah bagi yang mahal-mahal. Allah bagi yang besar-besar. Apa yang besar-besar, apa yang mahal-mahal? Akhirat. Sebab itulah bila satu orang hamba Allah sayang pada dia, Allah akan bagi pada dia apa? Faqihu fiddin. Kefahaman pada agama. Kecerungan pada agama. Oh, ada ceramah duha yang hari ini datang. Ada ceramah duha kat mana lagi? Sampai. Itu contoh ciri Allah sayang pada orang. Jadi ibu-ibu yang datang hari ini, ini kira Allah sayang lah ni. Sebab Allah dorong kita datang sini. Di saat pagi ni kita boleh buat benda lain lagi. Di saat pagi ni kita mungkin boleh berehat, bersantai. Tapi kita datang sini, alasat je datang, bukan lama sangat pun, datang. Jadi bila datang ini tanda Allah sayang pada kita. Ingat, bila Allah sayang, Allah tak bagi dunia dulu. Bukan dunia Allah tak bagi, bagi. Tapi Allah bagi akhirat dulu. Akhirat ni apa? Kawan yang baik-baik, majlis yang baik-baik, hati yang baik-baik. Ini semua tanda Allah sayang pada seorang hambanya. Tetapi sebaliknya, pada orang yang istidraj ini, orang yang Allah bagi dia kesenangan dunia, sehat, harta yang banyak, anak yang ramai, cucu cicit keturunan bukan main lagi penuh, tetapi dia makin jauh dengan Allah. Itu yang kita risau. Ketika Allah sayang.
1: Ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Hafiz Suhaib, baru saja berlalu bahagianmu deritaku. Okey, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Jadi setakat ini saja untuk PM lokal untuk hari ini, dan selepas ini N akan sambung temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti dalam segmen yang terakhir MS812. Okey, dan terima kasih teman kecepaka dari jam 3 petang tadi. Kita jumpa esok dalam segmen dan jam yang sama. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebenarnya tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama dengan saya yang temankan anda seperti biasa di minggu yang baru, dan pastinya juga untuk anda yang dengarkan kami dari awal 6 pagi hingga 12 tengah malam. Kita ada 4 segmen dan ini merupakan segmen yang terakhir di jam yang pertama. Nama saya Anne Mokhtar, teman anda hingga 12 malam nanti. Okey, untuk segmen kita panggil sebagai MH812. Terima kasih buat rakan tugas, anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Apapun untuk anda, jom nak teruskan lagi. Saudara, ingin juga saya kongsikan maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.17 malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang. Manakala bagi Kelang dan Kuala Langat 8.18, Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 8.20 minit malam.
1: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
2: Alah, kau jangan risaulah. Batuk dia biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
1: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
2: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
1: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
2: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
3: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kepada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hiba. Nak cakap pun macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersumah santun. Tulang dari Rembau, pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosok kat datang sini. Lepas makan untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan sebenarnya dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, 9.31 minit malam, saat malam untuk anda. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami seawal 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Ini merupakan jam yang kedua dalam segmen MH812. Saya temankan anda untuk waktu ini hingga pukul 12 malam. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam, Dik. Okey, juga ada kiriman daripada rakan kita ni. Oh, dia hantarkan. Dia kata selamat malam, eh. Dia kata selamat bertugas sejak ni untuk segmen untuk malam ni kan. Okey, saya cuba nanti saya bacakan dia. Panjang sejaknya. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu.

0: Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Okey, terus kepada anda yang dengarkan saat ini di jam yang kedua, saya temankan anda. Sekarang dah 9.45 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya kan. Mana yang kurang sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan tau. Jangan biarkan ianya berlarutan. Okey, teruskan kesetiaan. Ada banyak lagu best menanti anda hingga pukul 12 malam. Apapun untuk anda,
1: sebaik-baik RKM adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Ya, itu dia. Sabar, sabar dulu sayang. Okey, buat tenang tau. Okey, walaupun pun berlaku, sabar. Okey, dan sambil itu juga saya nak kongsikan juga dengan anda. Ini berita baik kepada anda pemegang pasport. Bukannya apa, sebab apa pasport Malaysia diiktiraf sebagai kedua paling berkuasa di dunia. Yang mana pasport Malaysia naik ke tangga kedua paling berkuasa di dunia menerusi data yang dikeluarkan The Passport Index Global Ranking 2026 berbanding berada pada kedudukan ketiga tahun lepas. Kita up satu anak tangga lah. Dan Jabatan Immigration Malaysia, JIM, dalam hantaran menerusi media sosial hari ini memaklumkan pencapaian berkenaan mencerminkan kekuatan dan penerimaan pasport Malaysia yang berada di peringkat antarabangsa. Berdasarkan penarafan tersebut, pemegang pasport Malaysia mempunyai akses ke 175 destinasi, merangkumi 129 destinasi bebas visa, 46 destinasi dengan visa semasa ketibaan dan 23 destinasi memerlukan visa. Okey. Dan berdasarkan data itu juga, Emirah Arab Bersatu ataupun UAE diiktiraf memiliki pasport paling berkuasa di dunia diikuti Malaysia yang berkongsi kedudukan kedua dengan Singapura, manakala Sepanyol di tangga yang ketiga. Apa pun kita nombor dua. Sikit lagi dah. Jadi nombor satu lah . Okey, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Aries dengan Lukisan.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

Kenapa rasa jemu Selangor FM pilihan tepat? Okey, semoga anda tak jemu dengarkan kami 18 jam sehari dengan 4 segmen yang kami sajikan untuk setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, dan Isnin hingga Jumaat juga setiap 8 hingga 12 malam anda boleh dengarkan suara saya untuk terus temankan anda dalam MH812. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Dan jangan lupa juga nak ingatkan kepada anda untuk ikuti kami di social media kami, di Facebook, Instagram, TikTok kami juga, sebab banyak perkongsian yang kami bawakan untuk anda, untuk anda ketahui apa yang berlaku di negeri Selangor dan juga di luar, pastinya di Malaysia kan. Dan ada juga berita-berita luar negara juga kita nak kongsi. Okey, apapun, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Juga boleh untuk anda yang nak dengarkan lagu untuk malam ni, saya buka ruangan untuk anda hingga 12 malam. Tapi awal-awal saya nak beritahu, untuk malam ni kita akan mainkan lagu-lagu yang agak sentimental kan. Pastinya saya sedia maklum, anda pun dah sedia maklum apa yang berlaku hari ni. Jadi apapun untuk malam ni, jom nak teruskan lagi kita layanan.

Pelantun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Datuk Seri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJM atas sakit yang lain sebenarnya. Tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat. Maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya, memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang baguslah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita melancong tu, kita dapat beli bilik kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita akan keluar dekat luar negara. Apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
8: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat dua ke tiga kali. Dengan pengecualian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini daripada segi satu ni adalah yang beruntung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu dia Dawai untuk anda. Okey, di jam terakhir saya temankan anda waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal dengarkan Selangor FM walau di mana saja anda berada. Okey, ada Cikgu Noli hantarkan kiriman. Kita nak dengarkan lagu Gurindam Jiwa penyanyi Bunga Siran. Boleh saja. Okey, apapun untuk anda, terus kekal bersama dengan kami sampai 12 malam. Saya akan temankan anda. Tapi apapun, selepas ini kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Opik, Rapuh.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza demi kasih sayang. Selangor FM pilihan tepat. Okey, berbaki kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya temankan anda. Pastinya di frekuensi ini 100.9. Saudara, jangan lupa untuk ikuti kami di social media kami, di Facebook, Instagram, di TikTok kami juga. Dan jangan lupa untuk selalu dengarkan Selangor FM. Kita ke udara seawal 6 pagi dengan 4 segmen yang kami bawakan untuk anda setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey, dan waktu juga untuk anda nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan seperti yang dilakukan oleh Pakcik Zaman Batu Laut ni. Tapi nak dengarkan lagu Ekspedisi. Okey. Tapi itulah. Kan. Tak apa, kita buat esok boleh. Okey. Apa pun, jom nak teruskan lagi. Kita dengarkan ini dahulu lagu untuk anda. Dato' Awie.

Photograph dengan jangan kau ucap selamat tinggal. Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dah sampai hujung saya temankan anda. Terima kasih untuk sepanjang menghampiri 4 jam anda bersama dengan saya. Esok saya kembali lagi untuk ruangan yang sama, pasti dalam MH812. Okey, apapun tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Selamat malam semuanya. Kita jumpa lagi esok malam. Ini dia. Satu lagi lagu. Selamat tinggal. Jangan ucap selamat tinggal. Syadis terus dengar. Selamat FM. Jumpa lagi esok malam, okey?

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan National FM sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dianur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi, mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

Belayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng burung hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang. Radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon. Buka message. Type. Awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir. Nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni. Mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM sentiasa di hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok gambar lama, baru kita terfikir, eh seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Angga juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rasani.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Nasional FM, sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira. Dan sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: empati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan ayat tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.
1: Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi.
2: When I first saw you,

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nas.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut ke, sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi, maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
0: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Jadi kalau kita terbebas, tuan-tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan-tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita mulakan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, kan? Lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qobliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qobliyah ba'diyahnya tak buat. Kan? Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qobliyah, kita solat ba'diyah, tuan-tuan. Kita ajak-ajak tuan-tuan, solat Jumaat saja tuan-tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qobliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan-tuan. Kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan-tuan. Sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan-tuan, kan? Laju je baca Quran, tuan-tuan, tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna, kan? Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas. Tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal, kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut. Allah melindungi hamba tersebut dan dia berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Dan kita ni beramal kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Tuan-tuan. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Tuan-tuan. Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Kan? Jadi rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya kita kena ada bimbang, kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah memudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah. Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni. Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah. Nak ibadah lah ni. Dah planning dah. Tiba-tiba sakit. Kan? Kita nak ibadah. Tiba-tiba ada virus, COVID. Tak boleh. Semain Jumaat tak boleh. Buat ni tak boleh. Hanya ibadah kat rumah je. Jadi kita kagum dengan amal sendiri. Maksud kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang. Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau, Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu. Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung. Seakan-akan dialah yang buat sendiri. Dialah yang berusaha sendiri. Dialah yang planning dia. Ini adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan. Dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah. Aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan. Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangan

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20 dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka-Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Serang FM. Pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz, radio nombor 1 orang Selangor. Di mana hari ini merupakan hari Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali temankan anda dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kalau selalu pagi-pagi ini bermula jam 6 pagi sampai 10 pagi, anda akan dengarkan suara saya, Apis Rizwan, dan juga Awan. Tapi hari ini, satu suara yang dah lama tak dengar waktu pagi, iaitu kita akan bersama dengan Ain Rin.
4: Wow. Kejap-kejap, Apis. Hola, gracias por escuchar radio Selangor FM. Hai, lamanya. Kan, assalamualaikum. Selamat pagi diucapkan. Saya bersama dengan Apis untuk hari ni.
2: Alhamdulillah. Jadi hari ni kita menggantikan awak, menggantikan Awan lah.
4: Awan lah. Tahu tak kenapa?
2: Sebab
4: Awan pergi kursus.
2: Oh, kursus penulisan pilihan raya.
4: Ha, 3 hari ya.
2: Jadi hari ni anda akan bersama dengan Apis dan juga Ain. Seawal jam 10 pagi. Seawal 6 pagi.
4: Nak suruh balik awal ke apa ni?
2: Baru masuk kan.
4: Tapi sukalah macam tu.
2: Okey, insyaAllah kami akan temankan anda. Benar. Pengisian masih lagi sama. Selepas ini kami akan kongsikan info semasa dan menanti anda juga dalam jam yang pertama. Ada Al-Kisah, ada rancangan refleksi dan tentunya lagu-lagu yang menarik menanti anda dalam jam yang pertama. Terus dengarkan radio nombor 1 orang Selangor.
5: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
6: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
7: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: Itu dah nyanyian daripada Nadira dengan tajuk lagunya Udara. 6.18 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih juga kepada rakan kita yang menyapa ni, Iswan Basro. Katanya selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimi-muslimat pendengar setia di Selangor FM. Dan kini tibalah masanya untuk kami, Apis dan juga Ain, kongsikan info semasa kepada anda. Tadi kita dengarkan lagu Udara. Tentunya kita nak update keadaan bacaan IPU bagi sekitar negeri Selangor pada hari ini. Setakat jam 5 pagi, sebanyak 14 kawasan di seluruh negara telah pun merekodkan bacaan indeks pencemar udara ataupun IPU pada tahap yang tidak sihat. Berdasarkan paparan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, Pasir Gudang, Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu dengan 165, diikuti Batu Pahat 160, itu di selatan Johor.
1: Betul, manakala nilai Negeri Sembilan dan juga Samarahan Sarawak masing-masing pula merekodkan IPU 159, manakala Bukit Rambai, Melaka 157 apis.
0: Okey, dari selatan kita turun sikit ke Negeri Sembilan tadi. Dan turut berada pada pada tahap tidak sihat juga ialah Kota Tinggi 156, Tangkak 154, di Port Dickson 149, kini di Putrajaya 138, Alustar 135, Kluang 128, Seri Aman 126, Klang 125 dan Rompin 122 bacaan IPU-nya.
1: Ya, dan pada yang sama, pada masa yang sama, 26 kawasan juga merekodkan kualiti udara sederhana. Antaranya Petaling Jaya dengan 96, Batu Muda di Kuala Lumpur 95, Kuala Selangor 93 dan Indra Mahkota Kuantan 92.
0: Dan 6 stesen pula berada pada tahap baik berdasarkan paparan APIM sepada waktu berkenaan, setakat 5 pagi tadi, dan bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kepada anda, hati-hati.
1: Nar,
0: jangan lupa untuk pakai pelitup muka tu juga, Ain.
1: Sebab kalau ikutkan habis semalam, waktu-waktu pagi kita nampak langit cerah lagi.
0: Betul.
1: Tapi bila dah mengundang petang,
0: tengah hari tu kan,
1: benda menjadi balik. Jadi kena hati-hati.
0: Betul kan? Walaupun 2-3 hari yang lepas, minggu lepas keadaan IPU kita agak baik sebab hujan. Minggu ni dah tak hujan. Jadi tolong berhati-hati, jaga diri, minum air masak banyak-banyak. Kalau terpaksa berada di luar, jangan lupa untuk mengenakan pelitup muka N95.
1: Betul. Tapi kan saya kena fikir balik kan, Hafiz. Kita selalu menyalahkan.
0: Apa tu?
1: Menyalahkan
0: menyalahkan orang lah.
1: Macam mana menjadinya,
0: kenapa ni, betul
1: lah, dan sebagainya. Kita tolak ke tepi tu. Yang paling penting macam awak cakap tadi.
0: Betul.
1: Kita jaga je diri sendiri dulu.
0: Dan elakkanlah buat pembakaran secara terbuka.
1: Yo.
0: Tiba-tiba nak kemas-kemas. Sejuk lah Hafiz. Pagi-pagi nak kena buat unggun api. Tak payah.
1: Tak apa. Mungkin ada cara yang
0: betul
1: lain.
0: Betul. Okey. Kejap lagi kami akan kembali kongsikan kepada anda Al-Kisah. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
3: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Aku punya kelam kabut tak potong. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
5: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia. Oh,

0: Itu dah nyanyian daripada Ernie Zakri dan juga Syamil dengan tajuk lagunya Sampai Ketua. 6.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Selepas ni angin kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk utama jam 7 pagi. Saya nak kena remind balik awak sebab dah
1: ialah
0: lama sangat dah awak tinggal segmen ni.
1: Aduh. Tapi Bis, ada dengar. Ada. Lepas aku 10.
0: Lepas aku 10 bukan segmen dah. Ini bukan segmen aku dah. Itu
1: sebab
0: segmen kawan kita.
1: Bangun.
0: Oh yelah.
1: Kan kita nak bangun ni kan dah elok. Lepas subuh tu dia dah rehat.
0: Tidur balik.
1: Tahu-tahu pukul 10. Oh, tak boleh nak buat apa lah.
0: Ya Allah, seronoknya. Baik, selepas ini jangan lupa juga kita ada perkongsian bio artis. Mm-hmm. Seterusnya kami akan buka satu topik untuk anda.
1: Okay.
0: Untuk kita membicarakan tentang satu topik yang menarik.
1: Mm-hmm.
0: Selama satu jam lah. Bermula 7.35 minit pagi nanti. Tapi hari ni ada surprise sikit. Kami nak bawa kan?
1: Janganlah. Surprise untuk saya ke?
0: Sebab orang baru balik. Dia ada satu kejutan juga.
1: Ada.
0: Tentunya untuk pendengar-pendengar yang dia mendengarkan di Selangor FM ni. Yang mana nak komen-komen, anda boleh hantarkan di telefon WhatsApp 019-330-44-25.
1: Nasib
0: baik ingat. Okay?
1: Dah kena Isnin.
0: Alright. Terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Zaku. Anda sedang dengan Selangor FM 109, bukan sebarang stesen.
3: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

Pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Salam pagi dimulakan di lebuh raya MKVE, trafik pelahan arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam dan laluan Smart Lane diaktifkan. Beralih di lebuh raya Kesal, seawal 6.45 pagi, trafik sudah mulai pelahan di arah timur kewajipan susur ke Subang Jaya, Bukit Rimau ke Highcom. Arah barat lancar. Bagi laluan Tidal yang sudah dibuka,

0: sikap pembuli jalan raya yang mengikut rapat dari belakang, dan dengan itu jangan rapat-rapat, jaga jarak selamat serta jangan tukar frekuensi anda. 199MHz bersama Apis dan Ain Rain di Tertarik Kopi O.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
3: Tapi apa tu ya?
2: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
5: 70 Hai.
6: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
5: 80 Hai.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Anda kini sedang dengarkan
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Aireen, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Sekarang ini dalam jam yang kedua, 7.23 minit pagi, kami nak kongsikan kepada pendengar semua
2: Bio Artist.
0: Hari ini kita nak cerita tentang seorang penyanyi yang digelar sebagai biduanita negara, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Tahan sebab kongsikan momen kecupan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah semalam. Biduanita negara Datuk Sri Siti Nurhaliza hadir ke kediaman Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di Demise Residen Seri Kembangan Selangor bagi memberikan penghormatan terakhir pada hari Isnin semalam. Menerusi sebuah video yang dikongsikan di Instagram, Tok T dilihat tidak dapat menahan sebab ketika berada di sisi Allahyarhamah sebelum memberikan kecupan terakhir sebagai tanda penghormatan. Tampil mengenakan persalinan serba hitam, Datuk Sri Siti Nurhaliza sebelum ini menyifatkan Allahyarhamah sebagai seorang insan yang cukup dekat dengan dirinya.
3: Dan kalau dilihat dalam video yang sama, Datuk Siti juga turut dilihat bersalaman dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi menyampaikan salam takziah atas pemergian isteri tercinta. Dan kemudian Siti sempat melemparkan senyuman kepada Tun Mahathir yang ketika itu duduk di kerusi roda. Jadi kalau kita lihat kat sini, video ini sendiri Hafiz, turut mendapat perhatian ramai apabila meraih lebih 1 juta tontonan setelah menerima lebih 80,000 tanda suka. Dan kalau kita lihat juga di video ini, memang sebab tu kita terasa dan kita dapat lihat mereka yang hadir untuk menziarahi, keikhlasan tu.
0: Betul.
3: Keikhlasan tu
0: rasa
3: memang
0: rasa kehilangan yang sebenarnya.
3: Betul. Kita susah. Memang pisah banyak video-video yang kita dapat lihat semalam. Saya rasa memang menyentuh hati.
0: Betul.
3: Perasaan lah.
0: Selain daripada kita mungkin golongan muda baru tahu, ini antara sumbangan-sumbangan yang telah disumbangkan oleh Allahyarhamah. Selain itu juga ada, bila itulah orang cakap, bila dah tiada ni, keluarlah cerita-cerita baik tentang Allahyarhamah yang dikongsikan oleh biduanita negara sendiri. Ialah biduanita negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Reference dia memang banyak diambil oleh ibunda negara kita ni. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah ini. Selain itu juga kita tengok pasangan Bella Astila dan juga YB Syed Saddiq.
3: Betul.
0: Di mana 2-3 minggu sebelum ini viral video mereka menghantar surat jemputan kepada pasangan Tun M dan juga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah ni. Jadi mereka juga merakamkan momen yang sedih apabila berada di tanah perkuburan. Jadi itu dah antara perkongsian-perkongsian di media sosial. Semua orang merasa kehilangan sehingga hari ini masih lagi rasa terkesan.
3: Masih.
0: Dan insyaAllah nanti dalam Sembang Tusen kita akan cerita. Saya tertarik ada satu video hari ini melambangkan cinta hingga ke hujung nyawa. 70 tahun masa mereka bersama. Allahyarhamah pun menghembuskan nafas terakhir beliau pada usia 100 tahun. Jadi 70 tahun usia perkahwinan mereka tu, bangkit jatuh, susah senang bersama,
3: tetap bersama,
0: tetap memberikan nasihat. Di mana dua nama ini adalah banyak menyumbangkan pelbagai jasa ke negara Malaysia ni, kepada negara Malaysia ni. Nanti kita akan bahaskan dalam Sembang Tusen nanti.
3: Tapi saya juga tertarik bila Hafiz kata bila dalam perkahwinan, bukan saja dalam perkahwinan lah, sebenarnya bila kita lihat pasangan ini pernah dikongsikan bergaduhnya. Kalau dalam sebab kita tahu Tun memang seorang yang pangcul. Dia kata ni, kalau saya nak siap ni saya kena tunggu dia siap lebih lama. Benda-benda tu tak semestinya semua cerita yang
0: indah-indah saja.
3: Jadi ada benda juga yang kelakarnya turun naik, macam kata Hafiz, dalam perkahwinan. Tapi itulah sebenarnya, kalau tak ada benda-benda ni pun
0: tak akan ada angka 70 tahun tu.
3: Okay.
0: Kejap lagi kami akan bawakan anda Sembang Tusen. Terus dengarkan Selangor FM. Kita layan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Aku Bidadari Syurgamu. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, nantikan juga antara program menarik Merafak Kasih sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku yang kita akan siarkan sebentar nanti dalam segmen Tertarik Kopi O ini. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami seawal jam 6 pagi sehinggalah sekarang ini telah pun memasuki 7.37 minit pagi. Hati-hati kepada anda yang sedang memandu. Tak lupa juga kepada anda yang bersarapan pagi bersama dengan orang yang tersayang. Selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Dan kini Apis dan juga Ain nak bawakan untuk anda
2: Sembang Tu Sen.
1: Baik, Sembang Tu Sen, anda boleh hantarkan komen anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hubungi kami di talian 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Kalau kita tengok pasangan yang dah bersama bukan setahun dua. Ya. Awak sendiri dah berapa tahun dah, Ain?
3: Saya baru lagi.
1: Berapa?
3: Dalam 16.
1: 16 tahun tak baru sangat lah.
3: Baru.
1: Kalau baru nak lama lah.
3: Sebab kita cerita puluhan.
1: Oh, pula. Oh, iyalah. Betul lah kan? Ha. Awak tak masuk puluhan lagi. Awak belasan.
3: Saya belasan.
1: Kalau macam saya ni, saya baru satu angka. Tak boleh nak masuk grup langsung lah.
3: Orang kata setahun jagung tu. Ya, jagung betul. Pun tak tentu lagi.
1: Yalah tu. Okey? Tapi ada yang sampai 20 tahun. Ya? Ni 30 tahun, 40 tahun. Macam semalam, kita saksikan video-video yang tular di antara pasangan Tuan Dr. Mahathir dan juga Allahyarhamah Tuan Dr. Asmah, Tuan Dr. Siti Asmah, 70 tahun 70 usia tahun. Perkahwinan mereka. Mesti kita tertanya-tanyalah apa sebenarnya rahsia mereka. Sebab kita tahu hidup berumah tangga bukan semuanya indah macam Ain cakap kan. Semalam pun ada perkongsian di mana agak tular. Macam mana bila Tuan M nak keluar tapi Allahyarhamah Tun Siti Asmah lambat macam mana? Gurauan mereka, mereka reverse psikologi supaya ianya tak menjadi satu isu yang besar sampai bergaduh.
3: Maksudnya sebenarnya dia setiap satu perkara yang terjadi tu ada caranya. Ada sama caranya. Ada cara
1: nak pergi
3: itu
1: negatif ataupun positif.
3: Lembut ke kasar ke? Dan sebenarnya Pi ada di kalangan saya kenal pasangan lah ada seorang ada rapat jugalah Pi.
1: Yalah.
3: Pasangan ni kan? Bila tengok, ya Allah, memang caranya bertekak.
1: Yalah.
3: Tapi itu cara diorang. Itu cara mereka. Tidak bermaksud saya cakap kasar.
1: Orang tak sayang.
3: Dia tak terasa pun. Memang itu cara dia. Betul. So, tak, masing-masing mempunyai cara sendiri.
1: Masing-masing. Kan? Mungkin kita, cara saya mungkin cakap, ya darling, ya I love you. Mungkin.
3: Tak.
1: Itu mungkin cara
3: saya. Tak. Ha? Kau lain.
1: Awak maksudnya yang tadi mula-mula tu saya ke? Ada masa tak sefahaman, ada masa diuji dengan kewangan, anak-anak, kesihatan dan macam-macam lagi lah. Tapi mereka masih pilih untuk bertahan bersama dan memilih pasangan yang sama pada hari yang berbeza. Kan? Kita kisah pasangan seperti Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Dr. Siti Asmah juga sering menjadi contoh tentang perjalanan hidup bersama dalam tempoh yang begitu panjang. Jadi pagi ini kita nak tanya, kan, apa yang kita boleh belajar daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama. Contoh semua orang saya percaya masih lagi dalam mood kesedihan, masih lagi dalam mood menceritakan, mengikuti kisah percintaan Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Dr. Siti Asmah ini di media sosial. Jadi hari ini kita nak buka ruang dan peluang pada anda. Anda adakah rahsia pada kesetiaan, saling memahami, banyak mengalah? Anda rasa apa? Apa yang anda boleh belajar? Mungkin bukan cerita Tun M kita, mungkin cerita ibu bapa anda yang mungkin anda nak kongsikan bersama dengan kami.
3: Pun boleh, tak pun ada boleh masalah juga. Sebab kita nak orang kata masih lagi dalam mood tu sebenarnya.
1: Kita nak mendalami dalam pada masa yang sama. Ini adalah impak-impak yang ditinggalkan untuk kita praktikkan di masa yang akan datang.
3: Mungkin juga ada di kalangan anda yang ada cerita mengenai pasangan Tun. Boleh kongsikan bersama dengan kita.
1: Boleh.
3: Ataupun daripada, saya rasa lebih kepada ibu bapa punya.
1: Pun boleh juga kan, pengalaman. Macam saya lah ya. Saya rasa apa yang boleh saya belajar daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama adalah lebih kurang mak ayah saya lah. Saya cakap kan, tak ada pun saya tengok hard feeling-hard feeling. Tak adalah yang macam setiap pagi ayah saya kejutkan mak dengan sarapan di atas katil.
3: Tak ada.
1: Sejambak bunga. Tidak. Tapi saya rasa hubungan mereka fine. Masing-masing tahu had masing-masing. Masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing. Gaduh tu ada. Ada je kan. Tapi saya tengok tak adalah sampai yang macam ayah saya keluar tak balik-balik, mak saya pergi keluar tak balik-balik. Masih walaupun bergaduh pagi tadi, kurang tengah hari masak.
3: Sebab kita nak tahu kan apa rahsia. Bagilah tips pada orang-orang muda ni.
1: Orang muda saya kot. Awak belasan. Saya setahun jagung.
3: Kasihlah Chan hari pertama.
1: Okeylah. Okey, jom boleh kongsikan bersama dengan kami dalam Sembang Two Cent. Apa yang kita boleh belajar daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama. Terus dengarkan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Status trafik di Lebuh Raya Betul sekitar Lembah Kelang dan juga Selangor, trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di Lebuh Raya Utara Selatan, di las di E1 arah selatan Rawang, selatan ke Hospital Sungai Buloh, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKBE di E1 arah utara, sesak di Setia Alam ke Shah Alam, manakala di arah timur Plaza Tudamansara ke Kayu arah Sprint dan beralih

0: Nyanyian daripada kumpulan Backstreet Boys dengan tajuk lagunya Shape of My Heart. 7.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang memilih radio nombor 1 orang Selangor ini sebagai radio pertama di hati anda. Terima kasih juga kepada Abang Wan yang berada di Kajang menyapa kita di talian WhatsApp. Ada juga Wan Salman Naim, Batu 37 Darat, Sabak Bernam, katanya selamat bertugas untuk yang berada di radio yang bertugas hari ini. Semoga dipermudah segala urusannya. Ada juga kata dari Liza Ahmad, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bersiaran Apis dan juga Ain. Semoga dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, kita kembali dalam Sembang 2 Sen. Nak kongsikan untuk anda komen-komen daripada pendengar semua.
1: Sembang 2 Sen.
0: Sembang 2 Sen kita hari ini, apa yang boleh kita pelajari daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama? Kita nak ambil satu perkongsian yang tular dekat media sosial. Usia 70 tahun perkahwinan Tun Dr. Mahathir bersama dengan Allah Ya Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah semalam yang tular dekat media sosial, dan ada satu perkongsian yang telah dikongsikan
2: dah ada ya pagi-pagi
0: di media sosial YB Najwan Halimi, iaitu Esko Belia dan Sukan serta Kesawanan Negeri Selangor. Ada satu kata-kata yang telah diukapkan oleh PMS. Satu ketika dulu beliau memberi pandangan beliau, pendapat beliau, sisi keistimewaannya pasangan Tun M dan juga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah ni.
3: Tapi saya tahu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dengan Kak Siti Hasmah pun ada cerita juga. Dia ingat kita tak tahu. Bila mula berjumpa di Universiti Singapura, kita tanya, yang Siti Hasmah terpegun sangat dengan Dr. Mahathir ni apa dia? Jawab dia, kening, hidung dan sideburn.
0: Baik, jadi itu antara sedutan-sedutan yang telah dikongsikan oleh YB Najwa
2: sendiri. Jadi kan, kalau kita nak tiru lah ni, rasanya awak kena ada sideburn lah lepas
0: saya
2: ni.
0: Saya kena ada sideburn eh. Saya tak yalah kesemuaan orang lain-lain ni kan. Tapi ini dia, YB Najwan kata, tatkala Datuk Seri Anwar Ibrahim berjenaka membuka rahsia bagaimana Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali boleh terpikat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan beliau di Pimpinan Agung UMNO pada tahun 1997. Jadi itulah orang cakap, cerita-cerita sumbangan-sumbangan beliau telah pun keluar yang telah diperkatakan oleh masyarakat Malaysia sendiri, kenalan artis ataupun sebagainya. Dan kita sekarang ini juga, Ain, ada seseorang di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Cik Samsul.
4: Selamat pagi.
0: Ya, Cik Samsul, apa khabar, sihat?
4: Mana Samsul?
0: Termizi Samsul pula saya. Tadi baca Samsul ni Cik Termizi.
2: Jangan suruh Ain teka.
0: Baik, Cik Termizi, dah sarapan pagi dah pagi ni?
4: Harapan, alhamdulillah, harapan simple-simple dia.
0: Okey. Jadi
2: nak tahulah
0: je. Cik Termizi ni adalah orang yang tepat lah. Kita cerita benda-benda yang orang-orang yang berpengalaman.
2: Senior.
0: Senior. Kan? Kerana hari ni fokus kita adalah dalam hidup berumah tangga, dalam berpasangan. Apa yang boleh kita belajar daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama? Dan Cik Termizi, tahun ini dah masuk tahun keberapa lah?
2: Tahun keberapa dah bersama ni?
4: Pada pasal pasangan yang pertama tu meninggal dunia tu 27 tahun.
0: Okey, yang lepas tu ada perkahwinan kedua?
4: Perkahwinan kedua baru masuk tahun yang keempat.
0: Tahun yang keempat. Yeah. Okey, mungkin Cik Termizi sebagai orang yang berpengalaman dalam rumah tangga ini, apa yang boleh Cik Termizi kongsikan untuk kami dan pendengar-pendengar belajar? Apa yang boleh
2: untuk kita terus kekal dalam perkahwinan tu? Kan, untuk gadukan, terus rasa
4: antara rasanya saya banyak belajar. Yang pertamanya saya belajar dulu dengan arwah datuk saya. Masa kecil-kecil tu saya duduk dengan dia. Lepas tu saya belajar daripada arwah ayah dan dia saya lah. Ada pada arwah datuk saya tu, dia bagi pedang dia kata. Orang perempuan ni, dia memanglah dia akan banyak bercakap apa cuma. Kita ni sebagai lelaki, kalau dah kahwin besok sebagai lelaki, jangan dilawan. Dia kata api tak boleh lawan dengan api.
0: Oh, betul juga kan.
2: Saya setuju.
4: Kalau tak, dia senang yang mudah. Mana kalau orang perempuan ni dia bercakap, dia semua dia ada sebab dia lah puncanya. Kita ambil punca dia, apa puncanya kan. Dia kata punca ni, kalau kau kata kita diam je, kita kita diam, kita jangan melawan. Lepas tu kita kata okey, kita dekat di situ je lah. Faham, lepas itu. Lepas tu dia pun dah pernah bercakap, dia mesti lah. Lepas tu yang keduanya, macam arwah ayah saya pun di situ lah juga. Dia tak pernah bercakap lah dengan perihal-perihal dengan mak saya. Alhamdulillah mak saya pun jadi bukan orang yang suka yang
0: mengomel-ngomel.
4: Ngomel-ngomel gitu. Jadi cuma bagi pandangan apa semua. Kalau ni, pada anak-anak yang kami tahu, dia bagi teguran. Kalau macam saya lelaki kan, kalau masakan isteri tu tak apa-apa, apa, jangan terus
2: komen
4: depan-depan dia.
2: Betul.
0: Jangan, esok dia tak masak dah kan.
4: Dia kata macam saya selalu ni, macam cerita Piramli lah, yang sudik ni apa semua kan. Orang garam tak tambah apa semua, lalu tak makan ni. Maksudnya lepas tu dia gelar, dia faham lah tu.
0: Okay. So maknanya dia kena ada kiasan lah. Tak boleh lah direct sangat.
4: Dia direct. Faham. Lepas tu yang keduanya cuba ambil hati pasangan kita ni. Jangan kita, yelah kalau pasangan tak bekerja ni. Kadang dia duduk rumah kerja dia lagi teruk daripada orang yang
0: betul
4: kerja ucah air ni kan. Dia bekerja,
0: dia tak ada cuti. Tak ada masa rehat.
2: Ada juga contoh tu kan.
4: Pagi tu kalau orang yang tak bekerja, pagi dia dah bangun. Subuh dia dapat boleh bekerja, buat siapkan sarapan, patuh kemah, lepas tu rehat kejap, minum pagi, rehat kejap pukul 10 dia dah fikir. Apa pula masak untuk tengah hari kadang dia pun jam, dia siap tanya kita apa nak makan dia.
0: Betul.
2: Nanti
0: waktu kita pun jawab ikutlah nak masak apa-apa. Itu tak membantu tu.
2: Itu pun marah.
0: Itu pun marah tu.
4: Lepas tu yang keduanya habis, kalau boleh kita bantulah kerja-kerja rumah. Walaupun kita kecil kan, macam saya dulu masa saya bekerja sepuluh besara. Saya ambil adik tukar-tukar jenis, macam membasuh. Bukan kita basuh pun. Mesin yang basuh. Kita betul. Ambil daripada pakul, baju kotor tu. Kita
0: tolong sidai.
4: Kita basuh, lepas tu dah siang kita tolong sidaikan. Jadi, alis kerja dia dah jadikan sikit. Dan jangan satu lagi kita ni rasa macam lelaki ni downgrade lah. Contohnya, bila pinggan mangkuk banyak kotor apa semua, kita tinggal je kat kiki tu kan. Apa salahnya kita basuh kan?
0: Betul.
4: Banyak peratus, betul.
0: Betul. Kan, apa yang, kita dia dah masak, kita ni lah kan, kompromi lah daripada basuh-basuh kemah, periuk apa semua tu, kita, bahagian kita.
2: Wah.
4: Nasihat saya kepada bakal-bakal ataupun orang tengah pelayan di bahasa rumah tangga ni, yang penting kerjasama.
0: Baik.
4: Dan yang paling apa ni, kalau boleh lah, kalau mampu, kita buat satu hari tu kita bawa pasangan kita berjalan.
0: Beli jiwa.
4: Macam angin. Mana at least dia tak ada lah terperuk je kat rumah kan.
0: Baik. Okey. Jadi itu dia yang boleh kita belajar daripada pengalaman. Tu?
4: Satu lagi tu, kalau boleh jatah bulan tu bagi khas untuk belanja dia.
0: Itu dia.
2: Bagus.
0: Kalau boleh.
4: Walaupun dia tak kerja, kita bagi at least tak banyak pun sikit. Mana kita harga dia.
2: Betul.
4: Contohnya bagi 200-300 jatah bulan. Dia nak pakai itu apa tu, jangan kacau.
2: Betul. Paling komen pun tak apalah.
0: 1,200.
2: Bukanlah dalam 4-5 kilo punya emas pun okey.
0: Oh ya Allah. Tengok Cik Demizi kalau awak cerita
4: itu,
0: macam
4: itu,
0: tu.
4: Itu materialistik tu.
0: Baiklah Cik Demizi, terima kasih.
4: Okay, alright,
0: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baik, Epi. Bukan macam Cik Tamizel itu materialistik. Bukan. Bila minta 3-4 kilo emas ni, tak payahlah nak bawa selalu sangat berjalan. Dia macam, okay, yang ini untuk
0: masa
2: untuk
0: tu.
2: Untuk seminggu.
0: Faham. Dia tak tahu tu, bawa berjalan lagi murah daripada 3-4 kilo tu. Okay, jadi itu dia perkongsian daripada Cik Tamizi. Apa yang boleh kita belajar daripada pasangan yang sudah puluhan tahun bersama. Nasihat dan juga tips-tips yang telah ditinggalkan oleh Cik Tamizi tadi. Terima kasih sangat-sangat. Dan insyaAllah selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa selepas ini kita akan ikuti program Rafak Kasih. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.